Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi masih di Spada ya teman Pro 2 dan Adelia yang bakal menemani pagi ceria kamu. Gimana nih yang lagi pada kasmaran? Udah ada rencana buat kepelaminan belum? Pas banget di pagi yang cerah ini Adelia bawa satu info yang lagi ramai banget dibahas di jagat maya tentang impian pernikahan yang berujung jadi nightmare. Penasaran kan? Iya teman Pro 2, menikah itu kan salah satu momen yang paling sakral, paling dinanti dalam hidup ya. Makanya tidak heran kalau banyak calon pengantin yang rela menabung bertahun-tahun demi mewujudkan pernikahan impian mereka. Nah biar kan tidak ribet nih, biasanya kan kita pakai jasa wedding organizer atau WO ya. Tapi alih-alih dibantu biar acaranya lancar, puluhan calon pengantin ini malah apes luar biasa gara-gara ketipu sama WO abal-abal bernama WO Marwah ya. Kasus ini lagi disorot banget setelah Polres Metro Jakarta Timur turun tangan. Tidak main-main, korbannya itu total ada 58 pengantin. Bayangin deh, duit modal nikah yang udah di-store rapi malah dibawa kabur. Kerugiannya tidak tanggung-tanggung, dugaannya sampai menyentuh angka miliaran rupiah. Itu kalau dibelikan sei sapi atau bakso di Atam Buah bisa buat makan orang sekecamatan kali ya. Usut punya usut, modus si WO Marwah ini awalnya tebar pesona lewat iklan di media sosial dengan portofolio dan testimoni yang kelihatan meyakinkan banget gitu ya. Begitu para korban kepincut dan udah bayar lunas, layanannya itu zong ya, alias tidak ada terrealisasi ya. Sekarang pasangan suami istri yang punya WO tersebut sudah resmi ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Nyesek banget tidak sih, harusnya pusing mikirin dekorasi atau fitting baju pengantin, ini malah pusing mikirin laporan ke kantor polisi ya. Makanya nih Adelia mau kasih tips sedikit buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ada rencana nikah dalam waktu dekat. Kalau mau pilih WO, jangan cuma kemakan sama iklan estetik Instagram atau TikTok ya. Cek track record secara langsung gitu ya. Kalau bisa datangi kantor fisiknya dan jangan langsung tergiur sama harga paket yang murahnya tidak masuk akal alias terlalu miring. Mending bayar yang pasti-pasti aja demi keamanan hari bahagia kamu. Dan biar hati para pejuang halal tidak ikutan panik, mending kita tenengin dulu pakai lagu yang asik banget nih. Lagu dari Timur Indonesia. So, don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Atam Buah karena Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 11 siang nanti.

0: sehat setiap hari dan tidak jadi sembarangan lagi.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.
2: ...99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Adelia di sini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin info-info viral ya, teman Pro 2. Kali ini kita mau edukasi dulu nih. Siapa yang di sini kalau belum kena kopi harinya belum berasa, belum start gitu ya, teman Pro 2 ya. Sini, ngumpul dulu. Sadar tidak sih, sekarang kopi itu bukan cuma soal rasa pahit atau manis lagi ya, tapi it's lifestyle, teman Pro 2. Bahkan buat kita-kita nih, anak-anak muda, ngopi itu udah jadi simbol identitas dan pelengkap momen nongkrong, tidak sih? Dan teman Pro 2, kamu harus tahu ini, fakta kerennya nih, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia itu naik sampai 8% loh. Itu di atas rata-rata global yang cuma 6%. Gokil kan? Tapi kenapa sih kopi bisa secandu itu? Yang pertama, jelas. Aromanya yang khas sekali bikin rileks dan nurunin stres. Yang kedua, kafeinnya itu loh bantu meningkatkan hormon dopamin di otak kita. Makanya habis ngopi mood langsung naik dan semangat ngejar passion ya. Mau itu cappuccino hangat buat menemani petualangan pagi kamu atau cold brew sekepas lagi nikmatin senja bareng teman. Karena kopi itu selalu punya cara buat bikin momen kita jadi lebih hidup. Jadi teman Pro 2, kalau kamu paling suka momen ngopi pas lagi ngapain nih ya? Jangan lupa drop jawaban kamu di 0851-3728-7493. So, Adelia masih menemani kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

movie.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk

Radio FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selamat pagi teman Produa.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adelia yang menemani ruang dengar kamu yang pastinya penuh energi positif dong teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu lagi scrolling TikTok atau Instagram nih, tiba-tiba kamu merasa, aduh kok hidup orang lain estetik banget ya, kok mereka sukses gitu ya, sedangkan saya begini-begini saja. Akhirnya berujung kena badai ya kan teman Pro 2 ya, badai FOMO dan insecurity tingkat dewa. Dan spesial banget hari ini kita di pada selamat pagi teman Pro 2, Adelia mau bahas yang berat-berat nih atau bikin pusing ya. Pusing dikit tidak apa-apa ya. Kita mau bahas topik seru, iman tanpa filter menjadi diri sendiri di era medsos, bareng sama Ibu Astimolo yang merupakan guru agama Katolik teman Pro 2 ya, yang super keren, humble dan pastinya paham banget sama dunianya anak muda ya. Oke, dan langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Asti.
1: Halo Kakak Adelia, terima kasih untuk pertanyaan yang...
0: Oke, baik ya. Dan kita langsung saja di pertanyaannya Kak Asti. Adelia mau todong pertanyaan nih, ada dua pertanyaan ya. Kak Asti mau jawab sekaligus aja katanya, oke. Kan anak muda sekarang kan jempolnya cepet banget ya kalau urusan scrolling medsos, tapi efek sampingnya banyak yang merasa insecure karena merasa hidupnya tidak seindah fit orang lain. Kalau dari kacamata Kak Asti sebagai guru agama sekaligus mentor ya, mentor anak muda, gimana sih cara kreatif kita menyelipkan nilai iman atau curhat sama Tuhan di tengah gempuran tren digital yang serba visual begini Kak Asti, biar anak muda kan tidak dikit-dikit self proclaimed atau gagal gitu ya Kak Asti ya. Dan pertanyaan yang berikut Kak Asti, ini dalam banget sih Kak ya, tapi ini kan Kak Asti pasti sering banget ya Kak ya, di sekolah atau di luar jam sekolah dengerin murid-murid curhat entah soal asrama, broken home atau bingung masa depan. Dari sekian banyak obrolan, prinsip iman apa sih yang paling sering Kak Asti tekankan ke mereka biar mereka tuh sadar kalau mereka itu berharga dan tidak sendirian?
1: Halo Kakak Adelia, terima kasih untuk pertanyaan yang begitu menarik untuk saya. Di sini saya akan coba jawab dua pertanyaan ini. Semoga jawaban saya bisa memberi sedikit pembelajaran mungkin atau sedikit refleksi lah. Semoga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama di sini ditanyakan tentang bagaimana cara kreatif saya menyelipkan nilai-nilai iman atau curhat sama Tuhan lewat bahasa yang akrab di telinga mereka tanpa terkesan lagi ceramah. Oke, yang pertama. Anak-anak di zaman Gen Z atau Gen Alpha itu adalah anak-anak yang benar-benar butuh perhatian. Mereka itu amat sangat haus validasi ya, bahasa kasarnya seperti itu. Dan mereka itu sama sekali tidak senang untuk dibentak, apalagi dimarah atau diceramahi yang terlalu berlebihan. Caranya adalah kita masuk ke dalam dunia mereka, kita lakukan pendekatan yang lebih dekat, artinya tidak secara umum, tetapi kita coba mendekati perorangan. Kalau dalam situasi kelas, saya biasanya lebih banyak mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka. Artinya bercanda tentang keadaan-keadaan asmara mereka, atau juga tentang hal-hal yang sementara mereka alami, mencoba mencari tahu titik permasalahannya itu seperti apa. Nah, ketika saya sudah menemukan itu, saya coba merangkul, artinya mencoba untuk ngobrol lebih dekat, bertanya tentang apa yang sementara ia hadapi, bagaimana keadaan asramanya, dan itu bukan berarti saya mendukungnya untuk dia terus. Harus berasmara dengan pasangan atau sebagainya, tetapi saya membatasi dia dengan tentunya kasih pengajaran-pengajaran melalui ayat-ayat yang berkesan. Biasanya yang saya lakukan adalah saya mencoba meminta mereka memilih satu atau dua pesan kitab suci, satu atau dua ayat yang berkesan bagi mereka, kemudian mereka mengambil kesan atau pesan dari situ. Nah, itu adalah cara saya untuk mendekatkan bagaimana ajaran iman atau nilai-nilai iman itu mereka harus tahu. Jadi bukan hanya belajar dari orang yang mereka lihat, tetapi ada sumber yang mereka pegang untuk jadi pegangan pokok dalam hidup mereka. Nah, itu cara pertama. Cara saya bagaimana untuk saya menanamkan nilai-nilai iman atau mengajak mereka untuk curhat dengan Tuhan tanpa diceramahi. Yang kedua, pertanyaan itu tentang pasti ada kalanya murid-murid curhat soal masalah hidup yang pelik, entah soal asmara. Saya ulang untuk pertanyaan yang kedua. Tadi ditanya kalau pasti ada kalanya murid-murid curhat soal masalah hidup yang pelik, entah soal asmara, keluarga, atau masa depan. Dari sekian banyak obrolan, pesan atau prinsip iman apa sih yang paling sering ibu tekankan ke mereka biar mereka sadar kalau mereka itu berharga dan tidak sendirian? Pertanyaan yang kedua ini menarik sih untuk saya jawab. Oke. Yang pertama, anak-anak zaman sekarang, sekali lagi saya ulang ya, anak-anak zaman sekarang tuh amat sangat butuh perhatian. Makanya biasanya kalau saya melihat anak-anak yang sudah mulai murung atau terkadang mereka sudah mulai merasa sendiri, duduk di tempat yang paling pojok. Nah, itu kita kelihatan, kelihatannya tuh jelas. Kalau anak-anak tuh benar-benar butuh perhatian sekali sih. Biasanya yang saya tanya, coba saya dekat itu ada beberapa permasalahan, mungkin dari asmara. Ada juga yang memang anak-anak yang punya keluarga sementara bermasalah, ada masalah dalam keluarganya, sehingga dia itu kadang selalu mengeluh, selalu bilang, ibu ini saya harus bagaimana. Kadang mengeluhnya tuh sampai menangis-menangis sih ya. Tetapi dibalik itu saya coba mencairkan suasana dengan komunikasi lebih dekat, kemudian pendekatan kepada mereka. Di balik pendekatan itu tentunya bahasanya tidak harus bahasa-bahasa yang mengarah pada sedih atau galau yang berlebihan, tetapi ada bahasa-bahasa candaan yang membangkitkan mereka pastinya. Dan motivasi yang saya kasih bahwa saya selalu mengingatkan mereka bahwa percaya kepada dirimu sendiri. Kalau hari ini kamu tidak bisa berguna bagi dirimu sendiri, maka bagaimana kamu berguna bagi orang lain? Kalau hari ini kamu menemui masalah, baik itu asmara, ataupun keluarga, ataupun masa depan, soal cita-cita dan sebagainya, yakinkan kepada dirimu bahwa hari ini bukan berhenti di sini. Tetapi ada waktu ke depan yang tentunya kita belum tahu. Kita belum tahu. Oke, situasi sekarang kamu masih menghadapi satu situasi bahwa di depan tuh gelap. Gelap dan tidak ada gambaran apapun yang akan kamu buat. Tapi percayalah, di dalam satu kegelapan itu pasti akan ada cahaya. Dan satu titik cahaya itu bisa menjadi jalan untukmu menuju segala hal yang ingin kamu capai. Itu sih bahasa-bahasa penguatan yang biasanya sering saya kasih untuk mereka. Tentunya yang sering saya kasih ini membantu mereka untuk paling tidak lega atau paling tidak bisa tidak harus terlalu larut dalam permasalahan yang sementara ada sih. Lepas dari itu, saya mengingatkan mereka berdasarkan dengan pengalaman, tentu karena pengalaman benar-benar berharga untuk saya. Terlebih saya mengingatkan mereka bahwa setiap orang pasti punya masalah yang berat. Tetapi bukan dengan mendiami atau melepas itu, tetapi berusaha keluar dan mencari jalan keluar serta minta kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan selalu kasih jalan. Itu sih untuk jawaban, untuk dua pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Kakak Adelia untuk pertanyaannya. Semoga ada lagi kesempatan saya bisa berbagi lewat pertanyaan-pertanyaan diberikan. Terima kasih RRI Atambua.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Asti sudah main-main dan berbagi energi positifnya di Pro 2 Atambua. Sukses terus ya Kak ya, dan sehat selalu. Dan teman Pro 2, obrolan pagi ini memang super asik banget ya. Semoga bisa jadi asupan nutrisi buat jiwa dan pikiran kamu biar tidak gampang insecure lagi ya. Dan Adelia masih terus menemani kamu. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

プラス。

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: kamu akan ikuti Music Trainer Pro 2 Atambua.
1: Music Trainer Pro 2 Atambua. 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM ya, masih bareng sama Adelia di sini. Dan spesial banget kita di segmen di pukul 10 pagi kali ini di Music Trainer Pro 2 Atambua. Adelia tidak sendirian teman Pro 2 ya, karena kita sudah kedatangan sosok yang luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah maestro muda, penyanyi sekaligus pencipta lagu kebanggaan dari Malaka. Yang bukan dari Malaka saja ya teman Pro 2 ya, tapi sudah malang melintang ya, bahkan sampai ke negara tetangga Timor Leste, dan juga pasti satu NTT tahu nih ya. Ya, karyanya sudah tidak terhitung lagi jumlahnya teman Pro 2. Dan ada kakak Hanslek Berek teman Pro 2 ya, penyanyi sekaligus pencipta lagu. Kalau dengerin lagu-lagunya dijamin ya bikin baper sekaligus kagum sama produktivitasnya teman Pro 2. Nah, langsung aja teman Pro 2 ya, kita mau sapa dulu dan kita mau bahas habis nih rahasia di balik proses kreatif Kak Hanslek ya, gimana cara beliau konsisten menciptakan banyak lagu hit sekaligus gimana cara mengelola mindset music trainer di industri musik zaman sekarang. Dan halo, selamat pagi Kak Hanslek. Ini baru kedengaran Kak. Oke. Okay.

0: Oke, sabar ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, siap. Selamat malam.
0: Oke, suaranya baru kedengaran, kakak. Apa kabar, kakak?
1: Ya, baik.
0: Baik ya, puji Tuhan. Kakak Anslik ya. Lagi di mana nih saat ini?
1: Posisi di rumah.
0: Oh, yeah. Di Malaka ya?
1: Di Malaka. Ya, di Malaka.
0: Oke, wow, senang banget ya bisa ngobrol sama musisi dari Malaka. Luar biasa, terima kasih ya Kak Anslik ya, sudah berkenan.
1: Ya, makasih juga.
0: Oke, baik. Kak Anslik, ini ternyata suaranya bukan cuma enak di lagu ya, tapi juga adem nih kalau diajak ngobrol kayak gini Kak Anslik ya.
1: Makasih banyak.
0: Oke, sama-sama. Baik, Kak Anslik, mungkin teman Pro 2 di sini dan saya juga mungkin tidak asing lagi ya. Mungkin pasti tahu lah ya siapa sih Kak Anslik Berek ini. Dan mungkin Kak Anslik boleh dong cerita sedikit untuk teman Pro 2 yang sedang menonton, ada juga yang mendengarkan Kak Anslik. Mungkin boleh diceritakan awal mula Kak Anslik terjun ke dunia musik tuh gimana sih? Apa sih yang bikin Kak Anslik tuh merasa, oh musik ini jalan saya gitu?
1: Oh gitu, cerita pribadi saya mau jadi penyanyi itu.
0: Ya, betul.
1: Oh iya, ceritanya panjang deh.
0: Boleh, long story ya, boleh dipersingkat saja.
1: Oke, dipersingkat saja ya, okay. Boleh. Saya gini, untuk musisi, penyanyi dan itu memang talenta. Talenta dari saya sejak masih kecil, masih SD juga.
0: Dari SD, wow.
1: Ya dari SD. Terus setelah udah tamat sekolah, ingin merantau. Ingin merantau. Nah, jadi kita ini modalnya otodidak saja, bukan kursus, bukan apa juga. Hanya
0: begitu.
1: Otodidak.
0: Les juga ya, tidak.
1: Ya, enggak. Tidak. Ya. Nah, semua musik juga gitu. Jadi pernah tahun 2000 saya di Surabaya.
0: Wow, tahun 2000.
1: Saya di Surabaya. Ya, tahun 2000.
0: Itu saya masih
1: saya di Surabaya.
0: Bayi ya.
1: Okay. Oh iya. Nah, saya masih di waktu itu saya di Surabaya. Saya sempat nyanyi di kafe. Ikut dangdutan. Ikut dangdut. Dulu saya ikut dangdut pelapa itu dari Sidoarjo. Cuman orang Timur hanya saya sendiri yang gabung dengan orang-orang Jawa.
0: Oh, oke. Okay. Nah.
1: Wow. Setelah itu saya juga ingin mau rekaman gitu. Teman-teman saya pengen, mereka support saya. Mereka bilang, Kakak Anslik, kalau bisa coba rekaman, jadikan video. Video CD dulu ke set pita itu kan. Dari ini, jadi mereka bilang, Kakak Anslik coba bikin video klip. Nah, saya bilang, okay. Nah, waktu itu studio rekaman saya, audio saya itu waktu saya ambil dari Nirwana Record. Surabaya. Studio paling tertua sudah di Indonesia ya, mungkin Nirwana sudah di Surabaya. Jadi setelah itu saya luncurkan album pertama. Itu judulnya Awina 1 itu.
0: Oh, itu album yang pertama, lagu pertama gitu.
1: Ya. Awina 1.
0: Wow.
1: Jadi setelah itu saya di Surabaya saya masih berbaur dengan lagu-lagu dangdut. Nah, saya selalu menyesuaikan diri dengan ya kalangan pribadi di sana kan beda, Jawa kan beda.
0: Betul.
1: Kalau
0: ya,
1: sama Timur kan. Jadi setelah itu saya tahun 2008 saya kembali lagi ke Belu. Waktu itu masih Belu, bukan Malaka.
0: Betul.
1: Ya, masih Belu.
0: Betul.
1: Jadi saya dikontrak sama waktu itu dikontrak sama Bapak Pit Beria, mereka bilang ya sudah Kakak Anslek kita kontrak aja untuk kampanye di sini. Ya sudah saya datang di Belu tahun 2002.
0: Oke, wow.
1: Itu pun album saya sudah volume 4, enggak salah itu.
0: Oh, oke, wow.
1: Jadi sampai di Melaka, ya sampai di Belu Melaka, loh, saya lihat kondisi juga, saya lihat ini saya harus mau bagaimana supaya orang-orang Melaka itu bisa, artinya bisa senang dengan karya-karya. Karena dangdut juga mereka, ya karena dangdut juga mereka kadang-kadang suka, ada yang gak suka. Jadi saya kira-kira seperti apa, makanya saya ambil lagu-lagu TB,
0: dansa juga,
1: lagu-lagu TB, lagu dansa
0: tentunya lagu-lagu
1: ya,
0: daerah.
1: Puji Tuhan, mereka. Ya lagu-lagu daerah. Ya puji Tuhan banyak juga yang ngefans saya.
0: Oke. Kayaknya jadi, termasuk boleh. Saya juga nih ngefans ya. Karena ya, sering kalau di pesta-pesta tuh kan sering TB gitu, dansa pakai lagu-lagunya Kak Anslek ya kan.
1: Siap.
0: Oke. Wow.
1: Jadi mulai dari situ dari Timor Leste, negara tetangga kita Timor Leste, mulai ada yang ya pakai saya nyanyi di sana. Kayak tahun kemarin itu saya dikontrak sama partai PLP Taur Matan Ruak, terus Bapak Senana. Jadi saya sering kampanye di sana.
0: Wow,
1: jadi puji Tuhan lah.
0: Oke. Jadi Kak Anslek ini dari awal yang sederhana banget ya, teman Pro 2 yang merantau ya. Luar biasa. Dari cerita ini saja Kak Anslek, kita tuh udah kelihatan ya kan jiwa seninya tuh kuat banget ya Kak Anslek ya. Ini udah go internasional juga nih, sampai luar negeri loh, Timor Leste. Wow. Keren banget ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Nah, Kak Anslek ini kan mungkin sudah punya banyak lagu ya. Mungkin Kak Anslek udah menciptakan banyak lagu ya mungkin ya. Betul kan?
1: Betul. Ya, okay. Siap.
0: Baik. Nah, dari semua lagu yang Kak Anslek ciptakan ini, biasanya inspirasinya tuh datang dari mana sih? Apakah dari pengalaman pribadi gitu? Mungkin Kak Anslek mungkin patah hati atau apa gitu mungkin? Atau dari lingkungan sekitar? Atau memang random saja begitu? Oh, pikir-pikir, ini mau buat lagu gitu.
1: Jadi, begitu juga adik, kadang-kadang kita buat lagu juga harus menjiwai. Harus menjiwai bahwa pribadi kita alami itu dulu, baru kita harus buat lagu sesuai dengan itu. Karena saya berpikir kalau pribadi saya seperti ini, pasti ada orang yang seperti saya juga, alaminya seperti saya juga, makanya saya buat lagu seperti itu.
0: Jadi Kak Anslek membuat lagu itu yang mewakili perasaan gitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Wow, keren banget sih Kak Anslek. Berarti Kak Anslek ini tuh orangnya peka dan sensitif ya, dalam arti positif, bisa ngolah rasa jadi lirik. Itu tidak gampang ya, teman Pro 2 ya. Dan Kak Anslek, kalau proses bikin satu lagu itu biasanya tuh butuh waktu berapa lama tuh? Dan Kak Anslek tuh biasanya mulai dari mana dulu? Dari lirik, melodi, atau feeling dulu gitu?
1: Ya, kalau kita buat lagu, kita awalnya itu kita main coret-coret liriknya dulu, teksnya dulu, liriknya kita coret-coret dulu.
0: Berawal dari lirik
1: kita
0: dulu.
1: Berpikir tentang pribadi. Ya, kita berpikir tentang pribadi. Ini buat patah hati atau
0: senang, bahagia.
1: Bahagia. Jadi kita coret-coret dulu. Kita buat lirik dulu. Setelah itu baru kita pasang not. Setelah pasang not, pokoknya kita mulai raba keyboard sudah. Kita pasang akor.
0: Itu Kak Anslek yang akord. Buat sendiri untuk akordnya itu?
1: Siap, saya sendiri.
0: Wow. Ya. Sendiri. Luar biasa ya, emang ini bisa dikatakan, ini memang harus dikatakan musisi ya Kak Anslek ya.
1: Oke. Okay. Ya, jadi semua lagu yang saya bawakan, saya sendiri buat musik, Terus ada teman-teman yang mau aransemen lagunya, saya kerja walaupun via telepon, walaupun lewat internet saja juga saya bisa bantu mereka. Oh. Ada yang dari Italia, ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia. Wow. Itu mereka minta audio dari saya. Ya, saya kerja musiknya dari rumah, terus saya kirim kembali ke sana, mereka isi vokal di sana. Wow. Setelah itu mereka kirim lagi audio kasarnya di sini, saya ngedit lagi vokal, baru kirim lagi mereka syuting di sana. Hmm. Itu kerjanya.
0: Wow, luar biasa ya Kak Anslek ya, proses yang dalam dan penuh totalitas banget ya. Tidak heran sih kalau hasilnya bisa ngena gitu di hati pendengar Kak Anslek. Dan Kak Anslek, mungkin Kak Anslek bisa spill dikit Kak Anslek sejauh ini dari tahun 2001 ya, mulai terjun ke dunia entertainment. Kak Anslek mungkin sudah punya berapa banyak lagu sejauh ini?
1: Kalau dihitung ya, kalau hitung lagunya sih saya banyak banget.
0: Tidak terhitung ya?
1: Albumnya itu,
0: tidak terhitung.
1: Ya, tidak terhitung.
0: Wow. Oke, keren ya.
1: Ya banyak ini albumnya sampai berapa ya? Waktu itu saya dikontrak sama Cina, New Delhi di Timor Leste. Jadi albumnya saya tinggal nyanyi aja, mereka yang cetak. Mereka yang edarkan kaset. Jadi setahu saya ada 100 album, enggak 100 lebih album.
0: Wow, 100 lebih. Itu lagunya wow ya, tidak terhitung ya. Kalau ya, albumnya saja begitu.
1: Jadi, ya, 100 lebih. Karena satu album paling minimal itu 10 lagu. Satu album.
0: Oke.
1: Okay. Ya, minimal 10 lagu.
0: Wow, itu sudah ribuan. Jadi, ya kayaknya ya Kak Anslek ya?
1: Ya. Ya, betul. Kayak sudah ribuan seperti itu.
0: Luar biasa. Ya, senang banget nih saya bisa ngobrol langsung sama pencipta lagu terbanyak ya, Teman Pro 2. Ya, dan Kak Anslek ini bukan hanya dikenal di Malaka saja ya, tapi seluruh NTT dan juga sampai go internasional nih, sampai ke Timor Leste. Dan selama perjalanan musik ke Anslek ini, dari saya masih bayi ya Kak Anslek ya, sampai sudah sedewasa ini, mungkin Kak Anslek punya momen yang paling berkesan selama perjalanan ke Anslek di dunia musik. Kak Anslek tuh pernah tidak sih kayak pengen menyerah begitu?
1: Kalau saya sih nggak pernah menyerah dengan karir saya, nggak pernah.
0: Okay.
1: Nah, saya nggak pernah. Apapun terjadi, saya maju terus dengan karir saya. Itu.
0: Pantang mundur ya.
1: Pantang mundur.
0: Wow.
1: Walaupun susah gimana musiknya seperti apa, saya akan mencari tahu bahwa itu harus saya harus bisa. Saya pengen harus bisa.
0: Okay. Betul.
1: Jadi kalau saya nggak tahu pasti saya tanya teman ini gimana ini solusinya bagaimana ini. Jadi,
0: okay. Jadi
1: artinya bukan artinya hebat, tapi kita itu tidak hebat karena kita punya feeling sendiri, masing-masing punya karakter sendiri. Makanya saya katakan kita musisi itu ya semuanya pas-pas saja. Nah, karena datangnya musik enak itu atau lagunya enak itu datangnya dari feeling kita sendiri, dari karakter kita sendiri.
0: Oke, betul. Nah,
1: ya.
0: Oke, baik. Berarti Kak Anslek ini tuh bukti ya, kalau bukan cuma punya bakat tapi juga punya mental yang kuat banget ya, tidak gampang menyerah. Wow, inspiratif banget nih Teman Pro 2. Oke, Kak Anslek, mungkin Kak Anslek boleh dong share. Mungkin Kak Anslek sejauh ini punya beberapa pencapaian yang menurut Kak Anslek paling bikin Kak Anslek bangga itu apa tuh?
1: Ya.
0: Mungkin Kak Anslek sejauh ini adakah pencapaian gitu yang menurut Kak Anslek tuh paling bikin Kak Anslek bangga gitu?
1: Oh ya, saya ya puji Tuhan karena selama ini kalau dulu ya istilahnya manual, dulu kita apa jual-jual kaset, jadi ya agak-agak mandet, agak-agak sedikit macet. Jadi
0: betul.
1: Sekarang puji Tuhan karena YouTube, jadi ya membuat saya bahagia karena itu YouTube. Jadi bisa apa saja kita bikin begini juga bisa, ini bisa. Jadi selama ini istilahnya kerja pokok kita itu seorang seniman itu YouTuber saja.
0: Wow. Nah. Luar biasa ya. Jadi Kak Anslek ini benar-benar memanfaatkan sosial media ya. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Ya. Wow, luar biasa ya. Dan dibalik seorang Anslek ya, yang sekarang dikenal banyak orang, siapa sih orang yang paling berjasa dan selalu support Kak Anslek?
1: Ya, biasa orang dekat saya yang biasa support saya itu terutama istri saya sendiri, istri dengan keluarga saya. Ya, keluarga saya dan juga ngefans-ngefans saya, baik dari Timur Leste, ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Italia, dari Singapura, teman-teman semua, banyak yang ngefans saya. Jadi, saya terima kasih buat mereka, saya hanya dapat dukungan dari mereka semua.
0: Wow, luar biasa ya, jawabannya dalam banget ya. Luar biasa ya, kerendahan hati Kak Anslek ini yang bikin Kak Anslek tuh makin keren, tidak sih Teman Pro 2? Luar biasa, ternyata support system pertama itu adalah keluarga ya Kak Anslek ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kak Anslek, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Anslek ya, mungkin untuk Teman Pro 2 di luar sana yang sedang menonton juga mendengarkan kita, dan untuk anak muda di luar sana yang suka menulis Kak Anslek tapi belum berani menunjukkan karya mereka, mungkin Kak Anslek punya pesan apa sih buat mereka gitu?
1: Oh iya, jadi pesan dari saya sendiri buat adik-adik semua, kalau bisa kita seorang seniman, tunjukkanlah hati yang seniman, baik yang tua maupun muda semua. Jadi kita orang seniman pasti kita punya jiwa juga seniman. Kita orang seni pasti jiwa juga seni. Itu. Jadi harus maju terus buat adik-adik semua, jangan menyerah, pantang mundur. Makasih, itu saja saya pesan buat adik-adik saya semua.
0: Oke, luar biasa ya kata-kata Kak Anslek ini, memang pesannya ini bisa jadi bahan bakar semangat ya buat kita semua Teman Pro 2 ya, mantep banget ya. Oke, Kak Anslek, ngobrol sama Kak Anslek tuh benar-benar kayak recharge banget ya Kak Anslek ya. Dari tadi tuh saya tuh merasa tiap jawaban Kak Anslek tuh bukan cuma cerita tapi juga pelajaran, ilmu. Wow, luar biasa. Dan oke, sama-sama. Dan buat Teman Pro 2 yang sedang menonton dan juga mendengarkan, ingat ya, semua hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Dari coretan bisa jadi lagu, dari rasa bisa jadi karya, dan dari kampung bisa jadi kebanggaan Teman Pro 2. Contohnya Kak Anslek ini ya. Dan Kak Anslek, terima kasih banyak ya sudah bersedia berkenan ngobrol bareng Pro 2 RRI Atambua.
1: Sama-sama.
0: Oke, terus berkarya Kak Anslek dan terus jadi inspirasi ya. Karena Kak Anslek itu bukti bahwa talenta lokal itu bisa punya suara nasional.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Amin. Oke, dan untuk Teman Pro 2 jangan pernah ragu buat mulai ya. Jangan tunggu sempurna baru berani. Karena justru dari keberanian kamu untuk jujur dalam berkarya, disitulah kekuatan kamu muncul. And tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye, selamat malam.
2: Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Music Trainer Pro 2 Atambua. Jangan lupa dengarkan terus program ini setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga di setiap bulan pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Music Trainer Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Selanjutnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

0: visi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat macam orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
0: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Cewek.
1: Mel, tunjung kayak ganteng ya.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kosong deh nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, Son jadi leh.

102 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah, kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semua yang mungkin lagi sibuk ya, sibuk dengan aktivitasnya atau mungkin sibuk dengan makan siangnya. Ya, menemani siang hari kamu teman Pro 2, selain lagu-lagu yang tadi sudah lewat dan bahkan yang akan datang nanti, kita bakal ngobrol singkat ya dengan salah satu teman kita yang sudah siap untuk berbagi siang hari ini ya. Ini kaitan dengan ya pokoknya bisnis kira-kira begitu ya. Sudah ada bersama dengan saya di sini ada Kakak Yulita Bauk ya. Ini adalah salah satu online seller ya, yang mungkin juga bisa dari ceritanya nanti kamu bisa untuk sedikit ya mengikuti jejaknya begitu. Saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang RRI Pro 2 Atom Bua. Dengan saya Nita.
0: Asik. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik. Ya, ini kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih atau mungkin lagi free?
1: Ini kami lagi sibuk untuk pelayanan virtual BPJS kesehatan dan masih sama-sama dengan masyarakat.
0: Oke, baiklah ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya memenungkan waktu sedikit untuk RRI. Ya,
1: baik.
0: Oke, Kakak Nita, ini kan kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali ya. Kakak Nita ini juga termasuk salah satu online seller. Nah, kalau boleh tahu Kakak mulai dengan online seller ini sejak kapan?
1: Itu sejak mungkin berapa tahun lalu.
0: Okay.
1: Waktu saya masih kuliah.
0: Oh, sudah lama berarti ya?
1: Iya, sudah lama.
0: Kenapa memilih untuk jadi online seller begitu? Apakah karena keuntungannya besar atau karena untuk mengisi waktu atau apa itu?
1: Iya, Pak.
0: Kenapa memilih untuk menjadi online seller atau penjual online? Karena keuntungannya besarkah atau itu hanya untuk mengisi waktukah atau untuk mencari kesibukan?
1: Selain untuk mencari kesibukan dan juga pasti ada keuntungan. Jual pasti ada
0: keuntungan. Ya, siapa tahu kan kakak jual, ya rugi tidak apa-apa, yang penting jual begitu.
1: Itu
0: tidak. Oke, okay. Nah selama kakak mulai memilih untuk menjadi online seller ini, itu kan sudah dari beberapa tahun yang lalu dan itu masih aktif sampai dengan sekarang ya?
1: Iya, masih aktif sampai sekarang.
0: Oke, okay. Kalau ketika itu kakak mulai sebagai seorang anak kuliah, nah itu apakah itu memang juga sangat membantu untuk biaya kuliah atau seperti apa itu?
1: Lumayan membantu karena ya menambah pendapatan, selain kiriman orang tua terlambat dan juga punya jualan laku, kita bisa pakai untuk kebutuhan tiap hari begitu.
0: Oke, okay. Berarti cara menjualnya itu berarti diposting di media sosialnya ya, WA atau mungkin Facebook begitu?
1: Lewat WA dan Facebook.
0: Mulai pertama itu barang-barang apa saja nih yang dijual?
1: Sebenarnya saya lebih suka jualan apa, baju, sepatu begitu.
0: Sesuai dengan mungkin lihat pasar, kebutuhan pasar begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau misalnya lihat ada produk-produk yang baru, itulah yang dijual, mungkin seperti itu.
1: Iya, dan saya juga sementara menjual apa lagi, tambah produk baru itu dari NASA.
0: Oke, berarti
1: itu berapa ribu pelintunya.
0: Iya, intinya cuan berarti langsung aja ya, dieksekusi, tidak tunggu lama.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau untuk sampai dengan sekarang-sekarang ini ya, ini kalau boleh tahu yang paling laris itu apa sih?
1: Yang paling laris itu baju dress untuk orang dewasa itu pas musim begini kan, musim pesta.
0: Okay.
1: Biasa. Ya, ibu juga koleksi dari yang paling laris itu dress.
0: Oke, berarti orang bisnis ini memang pintar lihat peluang. Ini sudah mulai masuk musim pesta jadi mulai koleksi dress begitu ya. Ya, bagaimana dengan mungkin sepatu atau mungkin hak yang tinggi?
1: Ya.
0: Bagaimana dengan mungkin sepatu atau mungkin hak yang tinggi, high heel?
1: Iya, bagaimana?
0: Itu juga ya, sepatu dan lain-lain begitu?
1: Iya, sepatu kan harus komplit. Sampai 4.
0: Asik. Nah, dari kakak menjual ini ya, dari kakak mulai menjadi online seller sampai dengan sekarang, dari keuntungan yang kakak dapat, itu kakak subeli apa, saya pakai itu uang?
1: Untuk sekarang saya mau dibilang karyawan atau apa sih, maksudnya ada teman, partner begitu untuk teman saya, saya bisa membantu dia bayar kosnya dan mahasiswa satu kali, kan bisa online juga, terus dia punya hobi yang sama dengan saya, jadi kami jualan, terus kami jualan bareng lewat media sosial, FB atau WA begitu, jadi saya yang pesan barang, kan barang tidak stok, kadang stok, kadang stok beberapa, terus banyaknya itu kami setelah kami posting dibeli dulu baru kami pesan begitu.
0: Oke.
1: Ada satu partner teman ya bisnis.
0: Oke, teman bisnis. Jadi
1: saya sudah membantu dia untuk bayar kosnya, terus ya uang ada uang. Uang laku begitulah.
0: Oke, jadi setidaknya kalau kita butuh uang, kita ada uang sendiri begitu kira-kira ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak harus menyulitkan orang tua atau mungkin harus minta-minta, tapi kita punya uang sendiri kira-kira mungkin begitu.
1: Iya.
0: Nah, untuk kakak sendiri berarti masih aktif jualan sampai dengan sekarang ini.
1: Iya, masih aktif.
0: Masih aktif sekali. Pernah melayani pelanggan yang dari jauh, mungkin jauh sekali yang pernah pesan?
1: Jauh sekali itu ke ND ya.
0: Oke, ke ND.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh? Itu ongkirnya ditanggung oleh penjual atau pembeli itu?

0: kecil.
1: Modalnya tidak terlalu banyak.
0: Tidak terlalu banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin 1-2 barang dulu, pelan-pelan baru mulai banyak barang begitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, sekarang ini kan ada banyak orang yang mereka juga ingin untuk berbisnis tapi mungkin masih malu, masih gengsi dan lain sebagainya. Apa yang mau kakak sampaikan untuk mereka?
1: Untuk yang pengen bisnis tapi masih malu, pesan saya cuma satu, tetap semangat. Ada hukum rasa malu itu karena itu tidak tolong kita atau tidak membantu kita punya kebutuhan tiap hari. Iya.
0: Intinya kita mau memulai saja, jangan malu karena itu kan bukan pencuri kan, mungkin begitu.
1: Iya, pekerjaan yang halal itu.
0: Iya, gaskan. Oke, baik ya. Untuk kakak itu terima kasih untuk waktunya. Semoga bisnisnya makin oke dan pekerjaan utamanya juga berjalan dengan baik. Salam untuk teman-teman semuanya. Dan nanti kapan-kapan lagi ya bisa berbagi soal hal lain lagi. Mungkin berbagi inspirasi soal pengalaman kuliah atau berbagi soal apalah begitu. Boleh lah ya.
1: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat siang juga dan semangat selalu untuk hari ini.
0: Oke.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu, gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah...
1: Sehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, jumpa lagi dengan saya Pimau dalam program Deep Talk Pesta Bola Dunia 2026. Topiknya hari ini, format baru Piala Dunia 2026. Apa yang berubah? Topik ini nantinya akan kami bincangkan dengan Abangda Paul Cepandi. Beliau adalah pengurus PSSI Kota Kupang yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI Kota Kupang. Kenapa perbincangan ini menjadi penting? Karena apa? Yang berubah atau ada rincian bahwa pada Piala Dunia 2026 ini secara struktur turnamen dan babak gugur ini ada yang baru. Kemudian aturan ketat anti buang-buang waktu atau wasting time itu. Biasanya ya begitulah, pura-pura jatuh, kemudian ulur-ulur waktu. Nah, soal juga disiplin dan perluasan kuasa dari VAR yang merupakan teknologi video asisten referee, yang ini juga akan kita bicarakan. Kemudian perubahan regulasi pertandingan seperti apa? Kita sudah terhubung bersama Abangda Paul Cepandi. Selamat siang, salam olahraga Bang Paul C.
1: Selamat siang, Bung Ipi, salam olahraga,
0: jaya.
1: Salam sepak bola.
0: Salam sepak bola, jaya. Abangda, kita sudah terlambat nih, mohon maaf terkoneksinya. Mungkin ini menyita waktunya Abang sedikit ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan ya, format baru Piala Dunia 2026. Menurut perspektif Abangda sebagai seorang mantan pemain, kemudian sekarang menduduki tampuk pengurus PSSI dan juga anggota Komisi Eksekutif PSSI. Nah, apa yang perlu ditinjau di sini Abang? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Evi dan seluruh masyarakat Atambua, para pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera, salam olahraga, salam sepak bola. Jadi, terkait dengan regulasi atau aturan-aturan baru Piala Dunia nanti, yang akan segera bergulir beberapa waktu ke depan, sekitar 2-3 hari lagi ya, mungkin.
0: Sepakat.
1: Ya, jadi tahun ini kita masyarakat Indonesia ya, terkhususnya masyarakat NTT dan spesial buat masyarakat tinggilah sepak bola di Atambua. Kita akan disuguhkan dengan satu turnamen Piala Dunia yang mau dikatakan istimewa ya, istimewa, dan turnamen ini sifatnya akbar sekali ya. Kenapa? Karena format baru yang diterapkan oleh FIFA di Piala Dunia kali ini, dia berubah dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya 32 negara. Sekarang FIFA menambah menjadi 48 negara. Ada sekitar 16 negara ditambahkan di situ. Sehingga ini merupakan sesuatu yang baru sejak Piala Dunia ini digulir oleh FIFA tahun 1930. Jadi format baru ini akan dibagi dalam 12 grup, kemudian dari 12 grup ada 48 negara di situ yang akan mereka bertanding, ada sekitar 104 pertandingan nanti akan dibuat.
0: Iya benar, ini kemudian mencetak sejarah.
1: Ya, sejarah baru dari Piala FIFA ini. Jadi kita masyarakat Indonesia betul-betul disuguhkan, dipuaskan untuk bisa menyaksikan pertandingan yang tidak saja dari sisi kuantitas, tapi juga dari sisi kualitas. Yang kedua, tujuan FIFA untuk membuat format baru 48 negara ini, ini satu langkah terobosan juga untuk supaya konfederasi-konfederasi yang lain, negara-negara yang tergabung dalam anggota FIFA itu, mendapat kesempatan untuk menikmati turnamen elit ini. Ya, ini dia tujuan luar biasa ya, untuk supaya masyarakat apa para konfederasi itu bisa ikut merasakan euforia piala dunia ini. Dan juga ada tujuan komersial dan keuntungan situ untuk negara-negara peserta. Itu tujuan utama FIFA. Ya, ada keterlibatan global di situ supaya yang seperti saya bilang tadi, konfederasi-konfederasi selama ini hanya bisa jadi penonton, bisa ikut jadi pelaku atau terlibat langsung di situ. Seperti CONCACAF ya,
0: ya,
1: bahkan di Asia itu juga kuotanya ditambah, Afrika juga ditambah, zona-zona CONCACAF itu seperti Haiti, Curaçao yang kemarin sempat kalah dengan timnas Indonesia, mereka sekarang bermain di Piala Dunia karena jatah yang ditambahkan oleh FIFA itu. Kita di Asia juga Indonesia sempat ikut
0: playoff
1: sampai di ya sampai playoff itu putaran keempat itu
0: MVP.
1: Ada ya kita kan itu ada empat putaran, putaran pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, hanya kemarin di tengah jalan sampai putaran ketiga mau masuk putaran keempat itu Sinta yang diganti, Sinta yang diganti dengan empat
0: ini kita diganti lagi sekarang.
1: Sebelum pergantian ya, sebelum diganti itu, timnas masih bisa kalah dari Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Itu dua gol itu dari kita punya anak NTT kan, Marcelino Ferdinand.
0: Benar.
1: Buat dua gol bersejarah di Senayan itu. Tapi setelah itu mau langkah di putaran keempat, Sintayong diganti dengan alasan memang tidak jelas sampai.
0: Ya.
1: Jadi secara keseluruhan, nah kita mendapat kesempatan yang seluruhnya untuk menikmati, bisa terlibat langsung di putaran final.
0: Iya.
1: Begitu, Bung Edi.
0: Siap.
1: Kemudian, juga secara teknis itu ada penambahan-penambahan aturan baru yang saya lihat cukup penting terkait dengan teknis di dalam lapangan itu.
0: Iya.
1: Dari Bung Edi bilang ada juga drama-drama di lapangan.
0: Benar.
1: Sekarang waktunya cukup ketat. Itu secara diperketat. Contoh misalnya kalau antara pemain sesama pemain kedua tim ya, misalnya contoh Brasil ketemu Argentina atau Brasil Portugal, Messi sama Ronaldo itu nggak boleh ngomong, tidak boleh ngomong tutup mulut. Kalau kita bisa ditis itu kan, kalau mereka kepingin mau ngobrol apa itu kan mulut itu.
0: Iya.
1: Mau bertengkar atau mau protes kan mulut itu.
0: Itu tidak boleh.
1: Itu salah satu regulasi dan sekarang sudah tidak boleh lagi menipu. Itu kalau ketahuan wasit langsung dikasih kartu merah itu.
0: Tegas. Fatal. Fatal.
1: Ya. Ya. Jadi tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada ribut-ribut ngomong-ngomong saling sindir atau apa pakai tutup-tutup mulut. Itu tidak boleh lagi sekarang.
0: Apalagi ini yang berbau rasis ya.
1: Wah, itu lebih berat. Hukumannya lebih berat. Ya.
0: Siap.
1: Kemudian terkait dengan pergantian pemain juga, itu ada regulasi baru. Jadi pergantian pemain itu, pemain yang mau keluar lapangan, yang mau diganti, dia dikasih waktu hanya 10 detik keluar dari lapangan. Tidak boleh lama-lama di dalam lapangan. Ya. Jadi silakan misalnya dia mau diganti, itu dia berada di posisi di dalam area lapangan, bisa keluar bebas, silakan dia keluar. Tidak harus dari garis tengah lagi. Bisa dari samping, kiri kanan, ada space yang bisa dia keluar di mana dia harus diganti, dia keluar dari situ. Supaya waktu 10 detik itu, waktu 10 detik yang diberikan itu bisa betul-betul efektif digunakan. Nah, bila nanti waktu 10 detik itu tidak digunakan, itu bisa pergantian. Pergantian itu harus menunggu 1 menit lagi.
0: Berarti waktunya ketika, Bung Polce, ketika kita tidak patuhi, ya, artinya saat itu rolling player dihentikan atau tidak terjadi? Karena
1: rolling. Rolling player dihentikan. Jadi menunggu 1 menit berikut lagi baru bisa 10 detik itu berlaku lagi. Jadi pemain yang di luar, dia tunggu 1 menit dulu, selesai 1 menit, baru waktu 10 detik itu digulirkan lagi untuk pemain yang di dalam.
0: Baik. Bung Polce, waktu satu menit tadi, apakah akan diinkludkan ke dalam durasi permainan atau tidak?
1: Ah, itu seluruhnya sudah dimasuk di dalam durasi permainan tadi.
0: Oh.
1: Sehingga kedua tim itu betul-betul harus taat asas terhadap regulasi. Jadi tujuan daripada FIFA untuk membuat regulasi ini, Bung Epi, semata-mata hanya untuk supaya suasana pertandingan itu tetap mengalir. Tidak ada hambatan. Tidak ada pihak-pihak tertentu, apalagi ada strategi-strategi untuk ulur-ulur waktu. Itu tidak ada lagi.
0: Drama-drama itu dihentikan ya?
1: Iya.
0: Karena kita kebiasaan tuh. Apalagi liga lokal tuh, Bang Polce.
1: Pasti. Wah, liga lokal itu kan... Kulit sakit sedikit, tidurnya bisa 5 menit.
0: Ya, ini Bang Polce lebih paham. Karena apa? Bang Polce juga mantan pemain gitu.
1: Ya.
0: Bang, kemudian
1: alasan
0: kemudian begini, ya, kan jadi, kita punya di ya, izin jumlah laga per tim ya. Dulunya itu kan jumlah laga per tim hanya tujuh pertandingan. Tetapi sekarang kan di format yang baru bertambah jadi 8 match. Wajib rolling semua karena 48 tim tadi dihitungnya. Benar ya, begitu ya?
1: Iya, benar mungkin. Ya, setiap tim itu kalau dia pakai sistem ini kan dia punya standar perhitungan pertandingan itu kan pakai standar umum ya. Itu satu tim itu kan bisa di pool itu nanti ada 72 khusus di pool ya. Itu menghabiskan 72 pertandingan itu untuk 12 pool itu. Dan setiap tim itu bermain sampai final itu ya 8 kali mereka bermain.
0: 8 game mereka harus tuntaskan.
1: Ya. Jadi itu butuh kesiapan fisik, mental, psikis yang harus betul-betul siap. Apalagi di Amerika sekarang ini kan suhunya lagi tinggi nih. Rata-rata 28 derajat sampai 30 derajat seperti kita di Kupang. Di NTT ini. Nah, pemain-pemain yang dari Eropa macam kayak Erling Haaland, mereka itu dari Hungaria, Norwegia, dan sebagainya. Swedia. Nah, itu mereka butuh adaptasi cuaca yang ekstrim. Karena di Eropa itu kan sekarang lagi musim dingin, mereka di sana kan musim dingin. Nah, sekarang mereka masuk ke Amerika Utara, Amerika, Kanada, Meksiko yang tuan rumah itu temperatur suhunya panas sekali. Jadi terkait dengan 8 pertandingan itu akan sangat melelahkan. Sehingga tim-tim yang datang itu harus punya kedalaman squad. Pemain-pemain pelapisnya itu juga harus harus berkualitas. Harus betul-betul kemampuan yang merata sama dengan pemain inti. Sehingga begitu ada perputaran pemain ya sesuai dengan kepentingan strategi dari tim coaches, tim pelatih, dan juga menyesuaikan dengan itu panas yang ada di Amerika.
0: Wais, berat. Bung Polce, ada satu lagi yang saya tertarik. Berat. Tadi Bung sempat singgung soal tutup mulut ya. Ini dapat sanksi, sengaja tutup mulut, atau gunakan tangan atau jersey, terlibat konfrontasi. Ada satu lagi, ini soal tactical time outs. Biasanya kita sengaja ya tadi tidur dulu terus atau lari ke pinggir lapangan dan minta petunjuk dari coach. Nah, ini juga tidak boleh ya di Piala Dunia 2026.
1: Sekarang itu begitu kejadian, wasit nanti langsung melihat kondisi si pemain yang mengalami injury atau cedera itu. Dia bisa lihat kalau memang kondisinya harus ini, waktunya disesuaikan, jadi dia akan segera panggil tim medis untuk masuk dan dikeluarkan dari lapangan. Ya. Itu pun ada durasi waktunya dikasih 1 menit, Bung Epi. Kalau tadi pemain yang keluar dalam keadaan segar itu 10 detik, karena dia kan dalam keadaan segar nih. Jadi 10 detik itu cukup untuk dia keluar lapangan. Kemudian dia bisa keluar dan dia pakai posisi lapangan yang saya bilang tadi. Dan misalnya dia mau diganti, dia ada berdiri di tiang tendangan pojok sana, corner kick, dia bisa keluar dari situ. Karena durasi waktu 10 detik. Kalau pemain yang
0: akan mengganti
1: tergeletak, ya yang cedera itu segera dikasih keluar, kan? Dikasih waktu 1 menit, 60 detik.
0: Itu untuk ofisial atau tim medis mengevakuasi gitu.
1: Yang evakuasi itu cukup tim medis. Kalau bila mana perlu harus tandu, pasti tim medis akan masuk untuk tandu dikeluarkan dari lapangan. Tapi nanti dikasih kesempatan 1 menit itu untuk dari tim fisioterapi atau tim medis pendamping untuk mereka masuk di lapangan untuk memastikan dikeluarkan atau tidak. Kalau keluar 1 menit itu cukup, langsung angkut keluar dirawat di luar.
0: Oke.
1: Untuk bisa mendapat.
0: Bung Polce, ini soal ada aturan atau tentang yang tadi Abang sampaikan, mereka-mereka yang perlu penyesuaian dengan kondisi. Mereka ini juga akan adakah toleransi soal water break atau hydration break itu?
1: Ada, Bung.
0: Oke.
1: Ada, Bung.
0: Seperti itu, apa gambarannya itu, Bung?
1: Ya itu nanti wasit dia akan memutuskan sesuai dengan jalannya pertandingan. Nah, itu biasa pengaturan itu sudah disepakati oleh perangkat pertandingan yang bertugas, baik itu match komisioner maupun referee yang memimpin dan para asisten dan wasit-wasit pendamping itu. Nanti mereka akan konsolidasi untuk apa perlu. Nah, water break itu atau water dehidrasi tadi itu mau digunakan lebih. Itu nanti kewenangan ada di mereka. Tapi dia punya waktu itu biasa 1 menit, kadang bisa lebih, tergantung suhu yang ada di sana.
0: Kalau sonde dong hancur ya, yang dari Eropa.
1: Ya itu tadi, itu tantangan tersendiri buat para teman dari Eropa itu. Karena mereka menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang panas seperti itu, butuh waktu ya bisa lebih dari 1 minggu itu.
0: Iya, benar. Mereka betul-betul harus penyesuaian karena regulasi yang ditekankan betul-betul untuk fair play atau worst game itu betul-betul terjadi permainan yang bersih, pertandingan yang tanpa drama. Kita sepakat. Saya dari awal ketika Bung Polce mulai menjelaskan ini, saya sepakat bahwa yang nantinya ketika kita lihat permainan ini betul-betul pure permainan yang ditampilkan, bukan drama-drama yang bisa kita tonton di televisi. Itu.
1: Nah, bahkan PIR VAR itu juga sudah di jangkauan penyematan diperluas VAR itu.
0: Oh ya.
1: Misalnya ada pelanggaran ya, salah satu pemain A itu dia sudah dapat 1 kartu kuning. Kemudian dia melakukan pelanggaran kedua. Nah, untuk memastikan pelanggaran itu VAR sudah dikasih izin di regulasi tambahan itu memperluas jangkauan untuk membantu wasit untuk melihat kejadian. Misalnya pemain si A kalau kena kartu pertama, hasil pengamatan VAR kalau memang dia terbukti buat pelanggaran kedua, 2 kartu kuning berakhir ke merah.
0: Berarti ini juga, kemudian, ini juga izin Bung Polce, saya sepakat ya soal VAR ini diimplementasikan. Artinya bisa juga ini mengurangi salah identifikasi orang, ya kan? Contoh nomor 7 dengan nomor 17, nah atau nomor 8, nomor 9, nomor 6, nomor 9. Nah itu juga ketika VAR ini dimanfaatkan, itu akan membawa kebaikan. Kemudian mungkin ini yang menjadi gambaran yang perlu ke depan diimplementasikan di Indonesia. Pertandingan atau regulasi baru ini akankah diterapkan juga di permainan nasional, Abang?
1: Karena ini sudah merupakan standar dari FIFA, ya, maka setiap negara konfederasi yang berada di bawah naungan FIFA itu sudah wajib untuk mengikuti aturan ini. Itu nanti akan ada dituangkan di dalam statuta-statuta setiap negara. Ya. statuta PSSI-nya. Gitu. Itu harus dituangkan secara regulasi supaya apa? Dia punya regulasi ini mengikat semua konfederasi yang berada di bawah FIFA. Itu wajib. Itu ya. Diatur di law of the game. Ya. Nah, di produk itu kan dibuat oleh IFAB, International Football Association Board. Bermarkas di Swiss atau Swedia. Itu dapurnya aturan FIFA itu di situ. IFAB itu, International Football Association Board. Nah, jadi mereka itu yang memproduksi aturan-aturan regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh FIFA itu.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi memang wajib. Setiap negara yang berada di bawah FIFA itu wajib harus terapkan itu. Karena apa? Supaya dinamika perkembangan apa kompetisi setiap negara itu juga ikut maju dan berkembang. Begitu.
0: Iya. Iya, benar. Jadi kalau kita masuk ke konfederasi kita begitu ya, konfederasi Asia masuk ke Asia Pasifik atau kita masuk ke...

0: cepat ya.
1: Kita perkenalan, Bu. Ya. Kiper juga demikian. Kiper pegang bola di gawang itu tidak bisa berleha-leha lagi. Itu juga 5 detik di tangan. Pegang langsung running bolanya. Bolanya langsung jalan. Tidak bisa keep atau hold lama-lama di tangan. Nah, itu sudah harus jalan. Kalau melebihi itu ketentuan waktu, dikasih ke tendangan bebas langsung, tapi itu lewat tendangan corner kick. Tendangan pojok untuk lawan.
0: Iya. Berarti Abang
1: Dah. Jadi itu semua diatur untuk ya. Siap-siap.
0: Jadi Abang Dah, dengan adanya penerapan regulasi di lapangan aturan pertandingan ini, akankah sulit disosialisasikan ke ASKOT dan ASKAP se-Provinsi NTT?
1: Siap-siap tidak ya, Bu. Makanya saya dengan teman-teman di Kupang, baik di ASKOT, dan ada beberapa teman di provinsi yang sama-sama kita orang bola, kita datang dari ini latar belakang pemain, pegiat, yang kita mau itu supaya setiap regulasi yang baru dari turunan dari FIFA sampai kepada PSSI, ya, itu harus ada sosialisasi berkelanjutan sampai ke tingkat bawah.
0: Sepakat.
1: Asap. Itu harus ada. Ya. Sekarang ini sudah zaman digital. Sudah tidak ada lagi batasan-batasan jarak yang kemudian itu bisa menimbulkan biaya untuk kita bertemu.
0: Ya.
1: Ya. Sekarang ini kan sudah ada teknologi informasi sudah berkembang. Kita sudah bisa pakai Zoom, ya, ya, ada aplikasi Telegram dan seterusnya. Tanda-tanda itu kan tinggal kita kumpulkan di contoh NTT ini kan ada 34 ASKAP, ASKOT itu, ya, sekitar 34, 20-an, ya. Jadi kan tinggal kita Zoom aja. Zoom. Kemudian regulasi itu kita tampilkan di Zoom. Ini dibahas item per item. Dari A sampai C, ya, regulasi-regulasi. Baik itu lo di game, maupun itu status-status. Apalagi sekarang ini status yang baru. Dari posisinya sudah ada status baru. Status baru itu tahun 2005. Itu sudah ada turunan status, sama biasanya peraturan-peraturan lampiran, peraturan organisasi. Untuk melaksanakan itu pasal-pasal di statuta itu sudah comply, sudah lengkap. Kita bagaimana itu disosialisasi ke ASKAP-ASKAP ini. Ini akan sangat mempermudah supaya teman-teman di ASKAP itu mendapat sesuatu apa, refreshing lah, ya, mendapat sesuatu yang baru yang membuat mereka itu tanda kutip tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan zaman.
0: Tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan zaman dalam implementasi aturan atau regulasi turunan yang digunakan oleh FIFA begitu.
1: Iya. Malah cara berpikir saya begini, Bung Epi. Kita nih kalau misalnya ya tarikan TNC Liga 4 misalnya, atau Suratin U17, Suratin U13, 15, itu kan agenda resminya PSSI ini. Bagi saya, setiap regulasi itu terkait dengan usia, aturan, itu kita dari waktu ke waktu secara periodik itu kan harusnya ada jadwal-jadwal, tanda kutip ya, jadwal kerja organisasi, jadwal operasional, yang mana dalam periodik tertentu, itu kita harus buat itu zoom tadi, rapat-rapat online itu, daring itu,
0: iya,
1: untuk bisa mengimplementasi setiap perubahan-perubahan yang ada supaya kita tidak terkesan pasif dalam jangka waktu yang panjang. Terus tiba-tiba datang menjelang mau kick off turnamen baru kita repot-repot dengan technical meeting.
0: Iya, saya paham itu maksud ya, Bung Polce itu saya sangat sepakat, karena ketika ada

0: tanda kerja yang jelas yang sudah dicanangkan ya, selama setahun kah atau selama masa kepengurusan periode ini, ya tentu itu akan sangat baik. Tetapi kalau ketika baru diimplementasikan atau baru disosialisasikan, malah di pra-pertandingan yang hanya 1-2 hari TM itu, technical meeting itu, penafsiran orang akan beda-beda, Bapak, Abang. Benar ya? Jadi saya sepakat itu.
1: Benar, karena tidak ada, yang saya bilang tadi, tidak ada refreshing tertentu buat teman-teman di AS, penyegaran-penyegaran. Tanda kutip, orang bilang penyegaran iman begitu, Bung Eki. Ada penyegaran iman.
0: Iya.
1: Kita masih sedikit lagi display bahasa ini bisa.
0: Iya, bisa dipahami begitu pendengar kita.
1: Penyegaran iman sedikit lah. Dan mereka itu bertumbuh di dalam pengajaran begitu.
0: Benar, benar, benar. Jadi bertumbuh. Sepakat.
1: Nah, jadi orang kalau sudah otaknya sudah terisi dengan regulasi yang baik, ya, mereka sudah paham secara detail, apalagi itu diimplementasi agenda kerja itu dari waktu-waktu yang teratur. Orang kalau sudah pintar tuh, Bung Ipi, TM, CM itu kita datang hanya untuk silaturahmi saja.
0: Benar, benar. TM,
1: TM. Bayangkan, saya tiap kali bawa tim itu ya,
0: ya,
1: bawa tim ke El Tarim dari 2022-2023 sampai kemarin di ND itu saja kita MCM untuk apa? MCM untuk konsolidasi jersey tim saja itu. Itu masih banyak yang tanda kutip ya, antara paham atau tidak paham itu masih abu-abu. Ada yang, oh saya punya kostum cuma satu, warna cuma ini, ada yang ketinggalan kos kaki kurang. Ini kan hal-hal mendasar yang seharusnya tidak boleh ada di kita pegiat sepak bola atau pelatih. Itu kita punya peralatan tempur. Nah, kenapa? Karena sebetulnya ini tanggung jawab kita semua. Regulasi ini bukan kita tanggung jawab di ASBAS saja, tapi tanggung jawab kita semua yang mengurus ini sepak bola di Indonesia. Hal-hal ini harus kita tegaskan, kasih tahu dari jauh-jauh hari. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini, sehingga nanti dalam berlangsungnya pertandingan itu tidak ada lagi orang berkelahi karena siku sedikit juga dia berkelahi sudah. Karena iya, karena melihat kata itu, kita TM ini hanya itu mungkin 1-2 jam di hotel ya, atau di aula. Ini, masing-masing orang kan punya latar belakang bagaimana cara dia menyerap. Tentu semua orang sama. Nah, kalau saya, ada insiden di lapangan, saya bisa lihat itu dengan tenang. Saya bisa lihat itu dengan lebih baik karena saya tahu aturan begitu. Oh, nanti dia seperti ini, dilatih kemana, ujungnya kemana. Tapi kalau teman-teman yang lain, yang ada cuma dia sudah karena dia pun tim disakiti, dia pun pemain disakiti,
0: dia. Iya, belum lagi ada tendensi lama ya, Bung Polce ya. Belum lagi ditambah bumbu-bumbu tendensi lama.
1: Iya, kayak kemarin di Marilonga, Andy, itu kan begitu.
0: Iya.
1: Insiden, pasti kota dengan ini, ingat. Hanya kita anak-anak ribut, tapi saya dengan Pak Coach Klekus, kami cuma baku peluk saja.
0: Baik, Bung Polce, kita bertemu karena waktu, kita juga berpisah karena waktu. Ini saya mohon maaf keterlambatan tadi. Tetapi ketika hal ini dibawa menjadi suatu pesan yang harus disampaikan, kita ambilnya ke komite eksekutif saja ya. Karena coach juga abang pernah menjalani, pemain juga abang pernah jalani. Kalau ke adik-adik atau saudara-saudara kita yang saat ini bertumbuh dan memilih menjadi seorang football player, apa yang ingin abang sampaikan? Silakan.
1: Berlatih dengan keras, disiplin, dan taat regulasi. Berlatih dengan keras, tanpa berlatih kita punya bakat talenta itu tidak ada apa-apa. Bakat ada, talenta ada, tapi kalau tidak berlatih secara reguler, teratur, anak-anak tidak bisa mencapai peak performansi mereka.
0: Baik, super.
1: Dan saya harap juga kita semua kebetulan juga semua teman-teman saya banyak di sana ya. Mm-hmm. Ada Bintang Timo.
0: Siap.
1: Ya, saya titip suara pemain bola, titip suara pembinaan, bentuk anak-anak di sana. Tampung mereka, kasih mereka wadah yang baik, bakat mereka diperhatikan. Kami itu tadi, ajar mereka supaya berlatih dengan keras, disiplin. Itu kuncinya tadi.
0: Siap.
1: Untuk bisa berhasil.
0: Terima kasih Abang Dah untuk waktu yang sudah diberikan pendengar dan pemirsa RRI Atambua. Demikian baru saja bersama kami Abang Dah Bung Polce Pandi. Beliau adalah pengurus PSSI Kota Kupang yang juga komite eksekutif PSSI Kota Kupang yang sudah berbicara bersama kita di Deep Talk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 di format baru Piala Dunia 2026. Apa yang berubah? Semua perubahan telah beliau sampaikan dengan sangat rinci. Semoga ini menjadi pemahaman kita bersama untuk kita serap. Pesan yang paling terakhir, mari bina, berlatih, dan patuh aturan. Abang Dah, salam olahraga, salam sepak bola, jaya.
1: Jaya, bersahabat.
0: Bersahabat. Pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Pimau, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Afandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo.
5: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi, kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
5: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kita harus memastikan dalam rancangan Undang-Undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu, kalau bisa dihapus, kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
5: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
7: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Pitsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
7: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
8: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
7: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
9: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
9: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat.
10: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di Aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
9: Menangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng, harganya 14.501 liternya.
11: Kalau dibanding di pasar?
9: Kalau di pasar 2324 harganya. Selisih. Ya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
10: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air. Melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah, di antaranya kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57 dan PDG 12, SOC 44, SOC 45 serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi tiba di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu dan setelah tiba di pendopo para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
15: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, sekarang langsung ke pendopo tidak transit dan berat. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke berkat yang Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadi di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
14: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Tora Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
16: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkanur Wahidin mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat dua jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
17: Terdapat beberapa jemaah yang melakukan tanazur atau penyesuaian dokumentasi di urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
16: Salah seorang jemaah haji Peres Nasra mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
18: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arkusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
16: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
19: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
20: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik tadi disampaikan sedikit oleh Mr. Zervan. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
19: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan 2 lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di penjelasan dari Graha Siaril Tarya Tamu inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tamu, senang rasanya kita bersama lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dua lagu sudah saya spesialkan untuk Anda yang segera ingin gabung di Pro Dangdut hari ini. Ada 12 lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan boleh Anda pilih tentunya. Di antaranya yang pertama itu ada Boy Adunyai, yang kedua ada Nela Karisma Hitam Putih Fotomu, yang ketiga ada Trio Macan Karena Susah, yang keempat ada Yunita Senyum dan Hatimu, yang kelima ada Lala.

0: vokalnya miliknya Lala. Terakhir, salam kangen Saprata spesial buat kakak yang punya vokal di siang ini bersama semua sahabat dan fans setia Prodangdut RRI Tambo di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, Putri Tunggal, ada Bang Tobi Nenabo, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Temonov, ada Bella, ada Tiara, ada Ibu Fenty, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, ada Bang Damos, Bang Nara, ada Putra Lomasi, Bang Ima Sarata bersama semua keluarga di Batu Lolong. Dan tidak ketinggalan juga buat orang-orang terkasih di rumah Latawati, salam sehat dan sejahtera selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Salom. Oke, terima kasih juga Kak Pujangga Wayata sudah gabung. Oke, masih di WhatsApp berikutnya lagi. Berikutnya lagi ada Bang Tobi Nenabu, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Lagunya nomor 12. Salam untuk Bunda Desi di Keva Damaina Dini Kini Kada Paman Boksi dan semua. Salam Saprata saja dengan ucapannya buat siang. Terima kasih buat kakak yang baca dari Tobi Nenabu di Fatulan. Oke. Bang Tobi, terima kasih. Semangat selalu jalani hari ini. Berikutnya lagi ada Bung Nilis di Probur. Pilih lagu nomor 5 terkirim untuk semua yang lagi dengar. Semoga terhibur dan bantu goyang, sa. Bantu ya. Oke lah, terima kasih Bang Nilis. Ada Kak Gedo di Alor Susurmana. Selamat siang Kakak, siang juga request lagunya nomor 5. Salam-salamnya buat Kak Tony Moge, Makes, Ute, Mateko Loke, dan kakak yang bertugas di studio. Tuhan berkati. Singkatnya salam Saprata saja buat semua pendengar setia. Tetap semangat. Gedo di Alor Susurmana. Terima kasih Kak Gedo. Lain kali kalau tulis sapa-sapa namanya ada komanya ya. Saya bingungin nama panjang, nama pendek. Takut salah baca ya. Mohon maaf. Terima kasih Kak Gedo. Ada Mbak Wika di Wonosobo. Dangdut adalah kita. Selamat siang request Leli. Salam buat semua-semua. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Wika. Semangat selalu ya. Masih di WhatsApp ya, ada Kaluna Sega, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang, apa kabar? Puji Tuhan, Teresa baik, semoga Kak juga baik. Request lagu aku mah gitu orangnya. Aku juga itu, gitu orangnya. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Terima kasih Kakak, semangat ya. Oke, semangat juga untuk dirimu ya Kak Luna. Next Kak Paula, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya nomor 4. Salam buat Mama Andrew, Mama Ina, Mama Vero, ada Bunda Desi, Tirosa, Paman Boksi juga buat Ibu Aurelia, Ibu Arina, ada Ibu Cassandra, Ibu Sele di PLBN Motamasin. Selamat sore, salam sehat selalu buat kakak yang bertugas. Terima kasih, semangat pagi. Oke deh, selamat siang, semangat pagi. Terima kasih ya Kak Paula, sudah gabung juga untuk kebersamaan kita di hari ini. Oke, saya terima dulu di line telepon ya, sebelum nanti saya edarkan lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Oke deh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke Kak Nara, sehat ya?
1: Seperti yang dulu Kakak.
0: Oh ya. Seperti yang dulu saya lupa nih. Kakak sehat atau baik nih? Tapi yang pastinya baik ya. Oke deh Kak Nara, mau lagu yang mana?
1: Nomor 3 Kakak.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya tentunya buat orang-orang ramai yang sudah mendahului lewat desa antek semua, selamat sore saudaraku. Terus berikut buat Cindy Bella, ada Vero, selamat siang. Terus buat Marina, buat Mas Edi, nah, buat teman-teman semua saja kak.
0: Oke,
1: bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Kenara yang sudah gabung dari Alor ya. Semangat selalu jalani hari ini dan saya sapa lagi yang sudah sambar. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang menjelang sore, Dangdut-dangdutlah kita.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Puji apa Tuhan, baiklah. Nyainya baik.
2: Nyai, ya. Salam ya, sama spesial ya.
0: Iya, Dokter Siti selalu sehat.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Buat Mama Bom aja ya, selalu sehat. Pulang hati-hati, ya udah lapar ini. Udah cepat pulang.
0: Enggak. Oke deh.
2: Saya lapar, udah pulang, hati-hati sayangnya. Pulang ya.
0: Oke deh.
2: Sudah hati-hati.
0: Oke. Mas Edi, terima kasih. Udah panggil aku Nyai. saya baca lagi yang ada di SMS. Siapa bang? Siapa yang SMS ini bang? Ya, dan itu adalah kita, Mat Sore Kak Teresa, minta lagu nomor-nomor teriris. Salam buat Mas Edi, ada Vero, ada Bella, ada Bung Yuven, ada Bung Angke, ada Bang Putra Tengah, ada Bung Pati, Bunda Ima, Bang Bento, ada Bapak Ten, Mama Sena, Mama Aya, Mama Andro, Mama Ina, Putra Lomasi, Pujangga Wayata, Ibu Yustin, ada Bunda Desi, ada Vinti, Bung Timbar, ada Rara, Bung Timbar hilang, Bung Nara semuanya, Mat Sore dan

bensin lain salam seperti saja. Makasih Kak Teresa, Bang Damas di Pulau Kelari, Kecamatan Alor, Timur Laut, Boka, Piting. Terima kasih Bang Damas, saya selalu semangat terus ya. Oke, yang belum sempat gabung di sesi ini nanti boleh gabung di sesi kedua nantinya bersama Kak Arda dan saya Teresa yang bertugas di Atambua Siang. Sekaligus pamit ya, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita berjumpa lagi untuk edisi berikutnya. Ya, saya pilih satu lagu ya, spesialnya untuk semua yang sudah gabung di sesi ini, selain lagu yang sudah dipilih juga di sesi ini.

0: apa? Ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: atau buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

0: Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Prodangdut
1: adalah kita. Pendengar Pro 1, Aroria Tomo, di mana saya jana berada. Selamat sore. Kembali di Prodangdut, sesi kedua ini ya. Tadi sudah ada beberapa lagu dangdut pendengar, tapi jangan khawatir, kita masih ada lagi persediaan lagu di sini ya. Yaitu masih ada Siti Badriah, ya, Sandiwara Luar Biasa. Kemudian ada Julia Perez, Aku Mah Gitu Orangnya. Iya, ceria-ceria aja. Dari siapa ya ini? Leli Tanjung, Ini Rindu. Kemudian Dua Unyu, S.E. Mas Bulo, Via Valen Selu. Kemudian Yunita, Senyum dan Hatimu. Oke, mari di request di Prodangdut, dangdut adalah kita. Lain telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 08124601-0202. Iya, kita sapa penelpon yang sudah hadir. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut. Oke, dengan Kak Nisna Tampani ya di Ayo Tupas.
2: Iya, Ayo Fanu.
1: Oke, Ayo Fanu, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar sudah baik.
1: Amin, ya baik selalu. Oke, mau request lagu?
2: Coba sebutin lagu yang belum di-request.
1: Tadi baru saja sebut, Aku Mah Gitu Orangnya, Sandiwara Luar Biasa, Emas Bulo, Selo, kemudian Ini Rindu, dan terakhir tadi Senyum dan Hatimu. Kira-kira yang mana?
2: Ini Rindu.
1: Oke, Ini Rindu. Baiklah, salam-salam untuk siapa nih?
2: Ya. Salam yang pertama buat Vira Deva di Putung hari 20 ulang tahun ke-18 sudah kasih nomor lalu.
1: Iya.
2: Dan kita buat
1: siapa lagi?
2: Kareli di Jakarta. Salam yang ketiga buat Marian di Phoenix Side. Marian di Yosatu. Mama Shelly di Kupang.
1: Iya. Buat semua saja.
2: Paling terakhir buat semuanya dan lebih terakhir buat seluruh tim Prodangdut.
1: Oke. Baik.
2: Shalom.
1: Shalom. Terima kasih. Dari Bung Nisma ya. Dari Ayovani. Ayovanu, lagunya ditunggu. Selanjutnya. Halo Prodangdut, selamat sore.
3: Selamat sore Kakak Arda. Prodangdut, Prodangdut adalah kita.
1: Oke, Kak Vero Tamonop, apa kabar?
3: Kabarnya puji Tuhan baik, Kakak.
1: Syukurlah kalau begitu. Ini mau request lagu apa?
3: Lagunya Sandiwara Cinta, Kakak.
1: Wih, Sandiwara Cinta. Ada cek dulu ya. Oh, ada. Sandiwara Luar Biasa, bukan Sandiwara Cinta.
3: Ya, pokoknya Sandiwara, Kakak.
1: Oke, pokoknya ada kata Sandiwara ya. Mau Luar Biasa kok. Mau.
3: Ya, ada.
1: Oke, salamnya Kak untuk siapa-siapa nih?
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Iya.
3: Buat mama saya, Mama Maria Sna yang sementara sakit juga, dengan ucapan selamat sore mama, semoga cepat sembuh. Yang barusan lewat tadi
1: Iya, iya, ya, Nisma. Halo. Terima kasih Kak Vero sudah gabung dan ditunggu ya. Baiklah pendengar, kita nikmati lagu. Setelah itu kita akan kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Wow, tapi ada juga yang mari lagi nih. Halo Prodangdut, selamat sore.
4: Selamat
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kakak Arda.
1: Iya juga, halo juga Bung Yuven KS di TTS ya, di Satu Venu. Iya. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekakak.
1: Syukurlah kalau begitu. Nah, Bung Yuven mau salam-salam kok langsung atau mau request lagu dulu nih?
2: Ini lagu ikutan sekakak.
1: Oh, soalnya lagu ikutan sekakak.
2: Ya.
1: Oke, kalau ini begitu nah salam.
2: Ya, ikut ini yang baru putus ini nih.
1: Oh, Vero Tamono.
2: Nah, iya.
1: Oke,
2: deh. Salam tetap. Kakak Vero Tamono Putun bersama mamanya.
1: Mm-hmm.
2: Selamat sore.
1: Iya.
2: Terus, ini Kakak Fintia Yatupas, nama Jivin Wilafi, nama Ina Niki Niki.
1: Mm-hmm.
2: Terus, ini Bunda Desi Kiesa Maria Fetara Putri Kusuma. Ini Nona Bella di Mangga Dua, Om Papi.
1: Mm-hmm.
2: Terus Mas Edi putra tengah di fak-fak singkat orang buat semua-semua saja.
1: Mm-hmm.
2: Dengan sore salam kompak-kompak selalu buat Kakak Arda yang bertugas, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih. Shalom juga Bung Yoven KS di Fatu Venu. Lagunya Siti Badriah, Sandiwara Luar Biasa. Oke, kita nikmati dulu ini Rindu dan juga Sandiwara Luar Biasa.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Prodangdut dan terlah kita pendengar Pro 1 RRI Tamu di mana saja Anda berada. Untuk Anda semuanya terima kasih sudah bergabung. Dan saatnya kita akan akhiri Prodangdut untuk sesi yang kedua ini. Karena memang di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Sikit datanya bawa terjadi dua di sana. Dibenarkan masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Messi dipastikan turun di laga persahabatan Argentina melawan Islandia. Timnas Indonesia membidik kemenangan kedua saat menghadapi Mozambik malam nanti. Wembanyama sukses membawa Spurs menang di game ketiga final NBA. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga sore jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, sejumlah tim hingga kini masih melakukan laga uji coba. Seperti timnas Senegal yang akan menantang Arab Saudi pada laga uji coba di Texas, Amerika Serikat besok pagi. Pertandingan ini akan menjadi persiapan bagi wakil Afrika tersebut dalam menatap Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Ouais, ça va être un match contre une bonne équipe. C'est une équipe qui monte en puissance depuis pas mal d'années, qui a un championnat qui devient de
2: plus en plus. Tim nasional Senegal bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Arab Saudi dalam laga uji coba internasional di Stadion Toyota Fields, Texas, Amerika Serikat besok pagi. Pertandingan ini akan menjadi persiapan bagi tim berjuluk Lions of Teranga itu untuk mengukur kesiapan mereka jelang turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Senegal datang dengan status sebagai tim peringkat ke-14 FIFA dan salah satu kekuatan utama Afrika. Meski baru saja kalah 2-3 dari Amerika Serikat, Senegal tetap percaya diri dalam menatap laga melawan Arab Saudi besok pagi. Kiper Senegal, Yevan Diop, menilai Arab Saudi merupakan lawan yang tepat untuk menguji perkembangan tim sebelum tampil di panggung sepak bola terbesar itu.
1: Oh, ça va être un match contre une bonne équipe.
3: Ini akan menjadi pertandingan melawan tim yang bagus. Mereka adalah tim yang terus berkembang selama bertahun-tahun. Liga mereka juga semakin kompetitif dengan banyak pemain berkualitas. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit. Namun saya pikir ini adalah laga yang ideal untuk persiapan menuju Piala Dunia. Kami sebelumnya sudah bermain menghadapi Amerika Serikat. Ada banyak hal-hal positif dan ada juga yang perlu diperbaiki. Besok kami akan menghadapi Arab Saudi. Saya pikir kami sedang berada dalam jalur perkembangan dan persiapan yang tepat menuju Piala Dunia. Kami harus siap menghadapi Prancis pada pertandingan pertama Piala Dunia.
2: Senada dengan Jove, gelandang muda Ibrahim Mbaye mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Arab Saudi. Menurut pemain berusia 18 tahun itu, tim lawan memiliki kualitas yang patut diwaspadai.
4: Arab Saudi adalah tim yang bagus. Kami akan berusaha melakukan segala yang kami bisa untuk menang. Namun, Anda tidak boleh meremehkan lawan. Kami akan melakukan segalanya untuk meraih kemenangan atas tim ini.
2: Laga melawan Arab Saudi akan menjadi persiapan terakhir bagi Senegal jelang Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Senegal yang tergabung di Grup I bersama Prancis, Irak, dan Norwegia akan memulai kiprah mereka di Piala Dunia dengan menantang Prancis pada 17 Juni mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain itu, laga seru juga akan tersaji antara tim nasional Argentina yang akan berhadapan dengan Islandia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kapten tim Lionel Messi dipastikan turun pada laga yang akan berlangsung pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Argentina tengah mempersiapkan laga persahabatan menghadapi Islandia pada pagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi bahwa Messi akan turun dalam laga uji coba terakhir tersebut.
2: Ya, dia akan bermain entah berapa menit. Saya masih perlu berbicara dengannya. Dan dalam sesi latihan hari ini, dan kita akan lihat berapa menit yang tidak dibutuhkan. Tidak ada resiko sama sekali. Dan jika kita yang akan memutuskan, tetapi pada prinsipnya jika itu akan terjadi, dia akan mendapat kesempatan bermain beberapa menit.
1: Ia juga memastikan kondisi Nikopas, Molina, Montiel siap main. Sementara Julian Alvarez diberi istirahat untuk pemulihan 100%. Sebelumnya sang kapten Lionel Messi mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi bagian penting dalam membantu tim nasional kembali berprestasi di panggung dunia.
3: Well, the truth is that yes,
2: sesuatu yang luar biasa untuk bisa berada di Piala Dunia, dan saya ingin berada di sana untuk merasa baik dan menjadi bagian penting dalam membantu tim nasional saya jika saya berada di sana.
3: And I'm going to assess that on a day-to-day basis when I start preseason next year with Inter.
1: Selain itu, Scaloni juga memberikan update kondisi tim. Paredes masih dalam pemulihan yang diharapkan bisa latihan dalam beberapa hari. Balerdi dipastikan absen di Piala Dunia 2026. Pengganti Balerdi kemungkinan bukan bek tengah, melainkan gelandang bertahan. Sementara jadi kiper Emiliano Martinez akan dilepas bidainya pada 12 Juni. Laga pertama Argentina di Piala Dunia 2026 menghadapi Aljazair di grup J pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: It's important as FIFA president to
2: penting bagi saya sebagai presiden.

Berbagai tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jelang kick-off turnamen pada 11 Juni mendatang. Turnamen kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara. Sejumlah tim nasional yang sudah tiba di kawasan Amerika Utara, antara lain adalah Brasil, Argentina, Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia, Ekuador, Swiss, Norwegia, hingga Iran. Timnas Brasil dan Argentina langsung disambut antusias para supporter setibanya di Amerika Serikat. Sementara Australia memilih California sebagai lokasi persiapan utama sebelum memasuki fase grup. Di sisi lain, Timnas Iran justru menghadapi situasi rumit terkait proses visa masuk ke Amerika Serikat. Tim Meli akhirnya memutuskan memindahkan markas persiapan mereka ke Meksiko setelah sebagian anggota tim tidak mendapatkan visa Amerika Serikat. Akibat situasi ini, Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat pada hari pertandingan dan harus kembali ke Meksiko setelah laga selesai. Kondisi tersebut dinilai bisa mengganggu persiapan dan logistik tim selama turnamen berlangsung. Meski demikian, Iran menegaskan tetap siap bersaing di Piala Dunia 2026. Mereka berharap FIFA segera membantu menyelesaikan persoalan administrasi agar seluruh elemen tim dapat mendukung perjuangan tim Meli secara maksimal. Dengan semakin banyaknya tim yang tiba di Amerika Utara, atmosfer Piala Dunia 2026 pun mulai terasa. Tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini bersiap menyambut jutaan penggemar sepak bola dari seluruh dunia.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi kamp pelatihan wasit Piala Dunia 2026 di Miami, Amerika Serikat. Infantino menyambut sebanyak 170 ofisial pertandingan yang terdiri atas wasit, asisten wasit, dan petugas VAR yang akan bertugas sepanjang turnamen. Mereka kini tengah mengikuti seminar dan pelatihan selama 10 hari sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026. Infantino mengungkapkan para ofisial yang disebut sebagai tim one itu merupakan yang terbaik di dunia dan telah siap secara fisik, mental, serta emosional untuk memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan Piala Dunia. Infantino juga menyampaikan dukungannya agar para ofisial dapat menjalankan tugas dengan baik.
1: It's important as FIFA president to
2: penting bagi saya sebagai presiden FIFA untuk berada bersama tim one, bersama para ofisial pertandingan, untuk memberi mereka motivasi menjelang Piala Dunia. Mereka tidak membutuhkan nasihat ahli, karena mereka sudah yang terbaik dan telah dipersiapkan pada level tertinggi dengan kondisi terbaik. Namun, mereka harus benar-benar siap menghadapi momen tertentu dalam pertandingan tertentu ketika harus mengambil keputusan penting. Mereka bertugas memastikan hukum permainan dihormati dan semua yang berada di lapangan bertindak sesuai aturan. Sebagai Presiden FIFA, serta mewakili seluruh struktur, infrastruktur, dan organisasi FIFA, penting bagi saya untuk menunjukkan dukungan kami dan dukungan pribadi saya kepada mereka.
1: For me to show them our support, my support.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 12 Juni di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebanyak 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup akan bertanding untuk memperebutkan trofi olahraga paling bergengsi tersebut.

0: Beralih ke kabar dari final NBA. Tim tamu San Antonio Spurs sukses mencuri kemenangan penting usai mengalahkan New York Knicks dengan skor 115-111 pada game ketiga di Madison Square Garden Selasa waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Spurs memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dalam seri final Best of Seven. Bintang muda Spurs, Victor Wembanyama, tampil gemilang dengan mencetak 32 poin. Kontribusinya di bawah ring menjadi kunci kemenangan tim asuhan Mitch Johnson di tengah tekanan supporter tuan rumah. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal di mana Spurs sempat unggul pada kuarter pertama, namun Knicks membalikkan keadaan menjelang turun minum lewat permainan agresif Jalen Brunson dan Josh Hart. Memasuki kuarter keempat, Stephen Castle mencetak 3 poin penting yang membawa Spurs unggul. Knicks sempat memangkas jarak melalui tembakan 3 angka Brunson dan OG Anunoby. Namun 2 lemparan bebas Castle di detik-detik akhir memastikan kemenangan Spurs 115-111. Dengan hasil ini persaingan final NBA semakin terbuka. Spurs mendapat suntikan kepercayaan diri untuk menyamakan kedudukan. Sementara Knicks harus segera berbenah agar tetap menjaga keunggulan dalam seri perebutan gelar juara musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari kabar bulu tangkis. Suksesnya penyelenggaraan Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu membawa evaluasi dan juga tantangan untuk bulu tangkis tanah air. Apresiasi dari BWF atas keberhasilan tersebut menjadikan poin tambah bagi penyelenggaraan turnamen di Indonesia. Namun juga sekaligus memberi tantangan bagi atlet Indonesia memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Suksesnya penyelenggaraan Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu membawa evaluasi dan tantangan bagi bulu tangkis tanah air. Penerapan LED di arena, player lounge, dan penggunaan pelataran area turnamen sebagai area bazar, konser, game, UMKM, dan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menarik masyarakat untuk hadir ke Istora, tapi juga menambah poin keseruan dari turnamen itu sendiri, mendapat apresiasi dari induk organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis, badminton, World Federation, atau BWF. Ahmad Budiharto, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Open 2026, menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen Super 1000 di Indonesia tersebut mendapatkan apresiasi dari BWF dan PBSI sebagai penyelenggara utama turnamen.
2: Dan kita tahu bahwa apa yang kita bangun ini memang harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh BWF dan itu sudah coba kita penuhi. Dan di luar itu juga title yang kita adalah Pride of the Nation. Jadi kita juga ingin memberikan kebanggaan. Yang pertama adalah kebanggaan buat masyarakat Indonesia, kemudian juga kebanggaan buat BWF, karena apapun ini adalah merupakan bagian dari turnamen dari BWF. Dan pastinya juga kita dengan kebanggaan buat PBSI yang punya event ini sendiri. Dan alhamdulillah itu bisa kita deliver, tapi paling tidak kepada masyarakat Indonesia sendiri, apa yang kita sajikan selama kurang lebih 5 hari ini, saya kira bisa menjadi satu tolak ukur nanti event seperti apa yang bisa memberikan kebanggaan dan kemudahan buat para pecinta bulu tangkis Indonesia.
1: Apresiasi BWF datang dari perwakilannya, Selvam Supramaniam, yang menyampaikan bahwa pelayanan bagi para atlet yang disajikan oleh panitia Indonesia berkelas dunia.
3: For the BWF,
1: kami belajar banyak dari uji coba yang telah mereka lakukan di sini, sehingga kami dapat mempersiapkan tuan rumah lainnya, serta mempersiapkan diri kami sendiri untuk apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, fasilitas para pemain, ruang tunggu pemain yang sangat baik, banyak pemain yang benar-benar senang. Ruang tunggu pemain selalu ramai. Biasanya ruang tunggu pemain cukup sepi karena para pemain kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun di sini, bahkan saat mereka sedang beristirahat, mereka kembali ke ruang tunggu pemain. Jadi menurut saya, hal itu menunjukkan betapa bagusnya ruang tunggu pemain dan fasilitas pemain di sini. Layanan mobil sesuai permintaan untuk mengantar pemain dari hotel ke venue atau kembali lagi, benar-benar kelas to kelas. Kendati pujian datang dari segala arah atas suksesnya penyelenggaraan turnamen Indonesia Open 2026, beberapa catatan datang dari para atlet Indonesia sendiri. Tuan rumah hanya mampu menyabet gelar runner-up dari dua nomor, yakni tunggal putra Jonathan Christie dan juga dari nomor ganda putra yang direbut Raymond Indra Nicholas Joaquin. Ini jelas menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia, terlebih menghadapi peta persaingan global yang semakin memanas dengan atlet bulu tangkis yang semakin handal berdatangan dari negara-negara yang dulu sempat dipandang sebelah mata seperti Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kedua jelang menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kedua jelang menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni ini. Pernyataan ini disampaikan pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin. Hartman menjelaskan jelang melawan Mozambik, ia dan tim telah melakukan evaluasi mengenai apa saja kekurangan dari laga sebelumnya. Pelatih asal Inggris itu berharap akan lebih banyak supporter hadir di stadion pada pertandingan kedua nanti.
1: Kami mengevaluasi perbedaan di pertandingan terakhir. Ada beberapa hal yang harus kami evaluasi, tapi juga ada beberapa hal yang patut kami syukuri. Saya harap di pertandingan besok supporter akan datang dengan semangat yang lebih dari apa yang mereka tunjukkan di laga terakhir, dan kita bisa menikmati pertandingan. Target kami adalah meraih dua kemenangan beruntun untuk FIFA Matchday Juni ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan gelandang skuad Garuda, Joy Belupesi. Joy bertekad mewujudkan keinginan sang pelatih untuk menutup FIFA Matchday Juni ini dengan dua kemenangan beruntun.
1: Besok kami akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Mereka akan memainkan permainan yang berbeda dan kami harus siap menghadapinya. Saya harap sesi latihan kami yang bagus dapat berguna menghadapi pertandingan besok. Pertandingan kedua nanti mungkin akan berjalan lebih cepat dari pertandingan sebelumnya. Sebagaimana yang Coach Hartman sampaikan, kami sangat bersemangat mewujudkan kemenangan kedua, karena hasil itu akan menutup jeda FIFA Matchday ini dengan baik. Jadi kami memang menargetkan kemenangan besok malam dan membuat semua orang bahagia.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday pada malam nanti. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada laga pertama Jumat lalu, tim Merah Putih berhasil menundukkan Oman dengan skor 3-0. Dan menjadi kemenangan perdana selama 38 tahun terakhir. Dari Jakarta, Mira Tuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba FIFA Women's Match Day 2026 dengan menghadapi Timnas Putri Kamboja di Stadion Arca Manik Bandung Selasa sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda Pertiwi untuk bangkit setelah kalah 0-2 dari Singapura pada laga uji coba sebelumnya. Kemenangan juga penting untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 110 dunia, unggul 6 tingkat di atas Kamboja yang menempati posisi ke-116. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan materi pemain yang lebih lengkap, Garuda Pertiwi diharapkan mampu meraih hasil positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menjelang agenda internasional berikutnya.

0: Dari sepak bola nasional, Arema FC terus berbenah untuk memperkuat fondasi klub, mulai dari peningkatan kualitas tim, hubungan dengan Aremania, kerjasama media, hingga pengembangan bisnis demi mengembalikan Singo Edan ke papan atas sepak bola Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama William Nathan dari RRI Malang.
1: Melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah intensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
2: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
1: Sementara itu Ketua Panpel Arema FC Erwin Hardiono menegaskan bahwa saat ini Aremania sudah mulai kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang dan diprediksi musim depan akan semakin memenuhi stadion kandang dari Arema FC tersebut.
3: Alhamdulillah, berangsur kita mulai dari awal. Memang sempat ada lonjakan penonton waktu kita melawan Persib, lumayan signifikan. Cuma dari hari ini kita juga bisa melihat dari hari pertama untuk
1: melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja, tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa. Asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sesaat lagi akan Anda dengarkan program Kentongan di Atambua sore ini.

0: Pendengar Pro 1 Radio Tambo, kita kembali lagi di program Kentongan untuk edisi hari ini, siaran radio tanggap bencana ya, di mana pendengar kita hari ini akan berbicara terkait dengan kebersihan. Namun kebersihannya itu di destinasi wisata yang ada di daerah kita, Kabupaten Belo. Karena kita tahu semua ya bahwa saat ini ada beberapa objek wisata yang menjadi kunjungan wisatawan, bukan dari kita orang Belu sendiri, tapi bahkan dari daerah Kabupaten Belu yang ikut datang berkunjung. Salah satunya yaitu di patung Bunda Maria di Teluk Gurita, itu menjadi destinasi yang saat ini populer untuk dikunjungi orang dari luar Kabupaten Belu. Tentu juga kebersihan menjadi salah satu perhatian utama ya, sehingga bisa menarik wisatawan datang berkunjung terus. Nah, selain di sana juga ada banyak ya objek wisata, ada Pulau Fehan ya, jadi selain pantai adalah ada gunung ya, ada padang, kemudian juga ada lagi Mauhalet, pokoknya banyak ya destinasi wisata, namun ujung tombaknya itu adalah di kebersihan. Nah, hari ini kita berbicara tentang strategi menjaga kebersihan destinasi wisata di Belu bersama dengan Bapak Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Bapak Ferdinandus Buang, SSTP, MTRIP. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik, baik, baik.
0: Wah, ini bulan-bulan sudah mulai banyak kegiatan ya, Pak ya?
1: Iya, beberapa waktu terakhir memang menjadi bagian dari puncak kegiatan yang dikelola atau ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
0: Iya. Hari ini kita berbicara terkait dengan strategi menjaga kebersihan destinasi wisata di Belu. Karena kan banyak tempat wisata yang banyak sekali menarik wisatawan berkunjung. Namun yang tidak kalah penting adalah kebersihan dan juga penataan yang ada di sana, sehingga tetap terlihat indah dan asri untuk dikunjungi. Dan kita mau tahu nih bagaimana skema atau strategi untuk menjaga kebersihan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belu nih oleh Dinas Pariwisata, Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya kira ini juga menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk sekaligus mensosialisasikan beberapa pendekatan dalam kaitan dengan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Belu secara umum, khususnya destinasi wisata prioritas, baik itu alam maupun destinasi wisata rohani. Kalau alam itu ada dua yang menjadi prioritas, yang pertama Pasir Putih, kemudian yang kedua itu Pulau Fehan tentunya, yang menjadi ikon, salah satu ikon Kabupaten Belu, dan ada wisata rohani yang tadi disebutkan, yaitu di Patung Bunda Maria, Bunda Pelindung Segala Bangsa di Teluk Gurita. Ya. Dalam kaitan dengan menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan ini, terlebih dahulu saya mau menyampaikan bahwa saya selaku pejabat yang ditunjuk di bidang destinasi dan industri pariwisata, ini memang belum lama. Saya baru kurang 3 bulan berada di dinas itu. Sehingga kalau bicara mengenai strategi, tentu nanti saya akan sampaikan secara umum, secara mendetail dalam kaitan dengan langkah-langkah itu mungkin butuh keberlanjutan dari rangkaian yang sudah dipersiapkan. Nah, perlu diketahui bahwa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belu yang dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu itu dua. Tidak termasuk Pulau Fehan. Mengapa? Karena Pulau Fehan itu dikelola oleh komunitas masyarakat adat di Desa Dirun. Sementara yang di Pasir Putih, wisata alam pantai Pasir Putih, dan wisata religi atau wisata rohani di Teluk Gurita, Patung Bunda Maria Pelindung Segala Bangsa, itu dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
0: Iya. Ya. Nah, untuk Patung Bunda Maria ya, tempat wisata rohani, itu menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi. Dan juga banyak pengunjung yang mengeluh tentang kebersihan. Baik. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua? Atau memang ada petugas juga sih sebenarnya yang bertugas di sana, sehingga mereka bisa memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana?
1: Baik, khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Pelindung Segala Bangsa Teluk Gurita, memang sebetulnya kalau kita kita menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas.
0: Iya.
1: Ya. Semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
0: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke areal pantai ya, di bahu jalan. Nah, ini kan menimbulkan apa ya, penampakan yang kurang bagus begitu. Ya.
1: Baik, dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, memang kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Yang pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik, penggunaan sampah yang ya tentu kita tahu menjadi masalah utama, yang tidak bisa didaur ulang. Plastik, botol plastik, styrofoam, dan seterusnya. Itu kami himbau, kami larang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna, sesuai dengan jenisnya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan jenisnya. Tetapi tentu kita semua bersepakat bahwa kapasitas penyediaan tempat sampah itu selalu kalah dengan banyaknya orang, terutama yang belum sadar untuk mau membuang sampah pada tempatnya dan masih menggunakan sampah-sampah yang dilarang tadi. Sehingga dalam praktek seperti yang disampaikan tadi, kita masih melihat begitu banyak yang masih membuang tidak pada tempatnya. Padahal kami sudah menyiapkan tempat sampah di sana itu sangat cukup. Sangat cukup karena di penampungan, baik itu di pelataran utama di Patung Bunda Maria maupun pelataran tempat parkir sampai dengan lopo tempat makan, kami sudah menyiapkan tempat sampah dengan pemilahan yang sudah harus dilakukan. Baik itu sampah organik, anorganik maupun sampah yang B3. Dengan warna-warna yang jelas, sehingga sebenarnya kalau pengunjung menyadari itu, mereka sudah membantu memilah sejak dini dengan tempat-tempat yang sudah tersedia.
0: Baik.
1: Begitupun setelah itu, kami setiap hari sebelum memulai aktivitas di sana itu melakukan kegiatan pembersihan dengan mengumpulkan semua sampah itu dan membawanya ke tempat penampungan yang juga sudah kami siapkan di sana. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik seperti sisa makanan, kertas, dedaunan dan seterusnya, itu kami kelola untuk menjadi kompos, contoh begitu, sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang, itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Lalu ketiga, setelah itu kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini apa yang menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi itu kami uangkan antar ke tempat penampungan, seperti itu.
0: Baik. Nah, satu lagi nih, kita memang kalau ke Teluk Gerita itu kan fokusnya ke Patung Bunda Maria.
1: Betul.
0: Tetapi sebelum kita ke Patung Bunda Maria itu, di bawahnya itu ada satu tempat destinasi wisata pantai itu.
1: Ya.
0: Apakah itu juga dikelola oleh Dinas Pariwisata atau oleh masyarakat setempat atau oleh pemerintah di sana? Karena itu juga menjadi tempat sampah juga, tidak dibersihkan. Padahal itu mereka ada sebenarnya yang pengelola di situ.
1: Oh iya. Kalau di bawah itu wisata pantainya itu selama ini tidak dikelola oleh atau belum dikelola oleh pemerintah. Masih dikelola sementara oleh masyarakat dari desa Dua Laus. Ya, memang itu tadi. Kami juga harus memperkuat upaya untuk menyadarkan pengelola di sana supaya secara bersama-sama dengan pendekatan yang sama yang kami lakukan di wisata utama Patung Bunda Maria di atas. Sehingga kalau kita lihat penampakan yang terjadi seperti yang disampaikan tadi, itu barangkali terlihat hanya di bawah pantai. Kan di bawah pantai itu juga ada dua bagian. Ada yang dikelola secara khusus, ada yang masih tanpa pengelolaan. Ya, di Aufwijk kalau kita lihat dari belokan itu, ada yang dikelola secara mandiri. Itu pemiliknya adalah masyarakat setempat di situ. Yang memang terkesan mengenai penanganan sampah ini belum ada penanganan secara baik.
0: Iya, karena begini, orang kan protes nih.
1: Ya.
0: Ada retribusinya, tapi kebersihannya tidak dijaga, begitu.
1: Ya.
0: Nah, itu yang orang berpikir, apakah ini dikelola oleh dinas pariwisata atau oleh pribadi, begitu.
1: Oh, iya.
0: Sehingga bisa ditata lebih baik lah, karena kan pengunjung juga datang tuh kan dia butuh kenyamanan, gitu.
1: Betul, betul. Jadi kalau mengenai retribusi kaitan dengan kebersihan yang juga harus dijaga, yang harus dijamin, begitu. Kalau untuk destinasi wisata Patung Bunda Maria, religi Patung Bunda Maria, untuk area itu kami jamin kebersihannya. Konsekuensi dari pemungutan retribusi. Sementara yang di luar, ya ini memang butuh tata kelola lebih lanjut, sehingga kalaupun dipungut seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, harusnya juga kebersihannya wajib untuk dijaga.
0: Baik, karena hal ini juga dikeluhkan oleh kepala desanya sendiri bahwa ini tempat wisata tapi kok banyak sampah. Akhirnya yang disalahkan adalah pengunjung, begitu. Terus kalau untuk kebersihan destinasi wisata ini, apakah ada kerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal ini koordinasi untuk lakukan pembersihan bersama, begitu, ditentukan hari apa, gitu?
1: Baik, itu kalau kami dalam di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang saya sampaikan tadi beberapa langkah itu ada di langkah keempat. Langkah keempat itu kerja penanganan kebersihan yang bersifat kolaboratif. Jadi kami mencanangkan ada namanya gerakan kebersihan, bersih wisata, bersih-bersih khusus di tempat wisata. Yang dalam praktek selama ini, kalau ada Jumat bersih dilakukan di dalam kota, itu ada Jumat bersih juga di area wisata Patung Bunda Maria itu. Nah, kerjasama yang dilakukan selama ini bekerja

0: tidak akan pernah selesai soalnya.
1: Iya. Lalu pernah tidak nih dilakukan kerja bakti atau pembersihan pantai bersama dengan masyarakat sekitar area wisata? Sehingga mereka juga rasa memiliki, kalau misalnya ada pengunjung yang nakal, tidak tertib membuang sampah, mereka juga punya hak untuk menegur, eh jangan nih buang sini, gitu. Karena kalau masyarakat sendiri juga tentu ada yang mengeluh di sekitaran situ. Ya. Ini datang berkunjung, ya, tapi tidak jaga kebersihan.
0: Betul, nah, betul. Jadi memang upaya itu juga sudah kita lakukan dan memang harus terus kita lakukan. Sudah kita lakukan itu, sudah beberapa kali kerja bakti. Bahkan sampai dengan desa setempat bekerja sama dengan mahasiswa dari beberapa universitas yang melakukan kegiatan magang ataupun praktek di Desa Dua Laus yang sampai menyediakan tempat-tempat sampah di situ. Walaupun memang jumlahnya masih sangat terbatas. Lalu kemudian diikuti dengan kerja bakti seperti yang disampaikan tadi beberapa kali. Tetapi memang kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya untuk ke area itu hari-hari ini memang luar biasa, terutama di hari libur, karena mungkin saja karena destinasi wisata ini boleh dikatakan destinasi wisata paket, tidak hanya wisata rohani, di situ ada wisata alam,
1: pantai.
0: Ya, pantai. Nah, sehingga memang kalau orang tidak ke tempat wisata rohani, dia ke pantai atau mungkin kedua-duanya. Dan ini memang hari-hari ini kunjungannya sangat tinggi. Nah, dalam kunjungan yang sangat tinggi itu, kalau bersih-bersihnya hanya dilakukan sesekali, memang pasti akan menimbulkan soal. Sehingga mungkin hanya terjadwal dengan baik dan pelibatan yang lebih banyak lagi.
1: Baik. Nah, terkait dengan penanganan sampah ya, tentu pengunjung juga mereka kalau punya kesadaran pasti mereka dengan sadar akan buang pada tempatnya.
0: Ya.
1: Apakah fasilitas untuk sampah itu semua destinasi itu tersedia gitu, selain di Patung Bunda Maria tadi ya. Apakah kayak misalnya di Pasir Putih, terus yang di sepanjang pantai, kita berharap ya di sepanjang pantai itu juga ada tong sampah yang disediakan sehingga orang yang berkunjung langsung saja buang sampahnya sendiri tanpa dia harus lepas sembarang gitu.
0: Baik. Kalau mau dibilang kecukupan, memang harus diakui bahwa barangkali tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Tetapi bahwa bukan berarti tidak ada. Kita bisa lihat secara bersama. Baik di Pasir Putih, tempat sampah yang disediakan, yang disiapkan sangat banyak. Begitupun mungkin yang tidak atau yang belum dikelola secara langsung oleh pemerintah di tempat yang saya sampaikan tadi, di Patung Bunda Maria tempat sampah sangat cukup. Tetapi sekali lagi, memang karakter dan budaya kita untuk membuang sampah pada tempatnya itu belum sepenuhnya baik. Sehingga masih kita temukan, walaupun tempat sampahnya sudah disediakan, di depan mata dan jelas kelihatan, terjangkau, tetapi orang masih senang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, pada titik ini memang kami juga tidak bosan-bosan, tidak capek-capek untuk terus menghimbau, menyadarkan pengunjung dan masyarakat secara umum, mari tempat-tempat yang sudah disiapkan itu kita gunakan untuk menempatkan sampah. Karena percuma kita menyiapkan tempat sampah yang banyak tetapi tidak digunakan.
1: Berarti di sini itu edukasi ya?
0: Edukasi.
1: Edukasi yang perlu terus diberikan.
0: Ya.
1: Apakah bisa di-schedule-kan misalnya kayak pas liburan begitu banyak pengunjung dari dinas sendiri bersama dengan petugas bisa sosialisasi langsung kepada mereka? Kan pas banyak-banyak nih yang datang.
0: Betul.
1: Bisa sosialisasikan sedikit untuk sama-sama bersihkan pantai saat itu juga. Sehingga mereka juga sadar bahwa oh ternyata kalau sampahnya kita buang sembarangan akan seperti ini dan kita harus menyadarkan mereka dengan cara seperti itu. Jadi pas hari Sabtu atau Minggu itu turunlah kayak petugas sama-sama dengan mereka pilih begitu. Supaya mereka tahu bahwa ini tanggung jawab kita semua, bukan satu, bukan petugas saja sebenarnya gitu.
0: Iya. Saya kira ini ide menarik ya, ide menarik untuk melibatkan wisatawan sama-sama membersihkan.
1: Ya.
0: Hanya barangkali mungkin tadi kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mau mengambil bagian. Gerakan ini kami lakukan yang pertama tadi. Kami terus menghimbau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk penyampaian secara verbal, itu kami berulang kali menyampaikan. Bahkan kami punya program ke depan di tempat wisata yang ada di Pasir Putih maupun di Patung Bunda Maria, setiap kali orang masuk ke sana, orang akan selalu mendengar himbauan-himbauan, termasuk dalam hal himbauan kebersihan. Sehingga waktu pagikah, siangkah, sore ataupun malam dia datang, pasti akan dia dengarkan himbauan mengenai itu. Nah, kembali kepada kesadaran masyarakat, apakah himbauan itu kemudian digubris, diikuti, atau kemudian berlalu begitu saja. Dan gerakan untuk bersih-bersih tadi,

0: Saya kira ini menjadi masukan yang baik, walaupun mungkin selama ini sudah dilakukan, tetapi pelibatan untuk komunitas yang lebih luas menjadi PR dan tanggung jawab untuk kami teruskan.
1: Baik. Nah, terakhir nih Bapak, apa sih himbauan atau pesan kepada pengelola ya, baik yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, mandiri ya, atau pribadi, ataupun untuk pengunjung, sehingga sama-sama menjaga kebersihan. Jangan hanya mau menikmati tetapi tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan gitu.
0: Baik, himbauannya barangkali untuk sampah, mari kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, untuk sama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sekuat apapun program yang dibuat, sebanyak apapun tempat sampah yang disediakan, kalau keterlibatan masyarakat, baik itu pengunjung maupun masyarakat secara umum, tidak ikut serta di dalamnya dan menjadi budaya kita, persoalan sampah sampai selama-lamanya mungkin tidak akan pernah selesai. Saya kira itu.
1: Iya, ya, mudah-mudahan terus kolaborasi ya dari pemerintah desa, terus juga dari dinas terkait dalam hal ini Kelautan dan Perikanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, kolaborasi bisa ya menangani masalah sampah ini. Terus pengunjung juga punya kesadaran. Baik. Karena itu tanggung jawab kita bersama.
0: Iya.
1: Karena kan kita berwisata kan maunya di tempat yang bersih,
0: betul,
1: indah, nyaman.
0: Nyaman,
1: bagaimana,
0: harus nyaman. Harus
1: bagaimana
0: nyaman
1: kita mau menikmati keindahan kalau ada banyak sampah di sana?
0: Tentu tidak nyaman.
1: Tidak nyaman
0: tentu
1: dan
0: tidak, nyaman.
1: Tidak sehat juga itu.
0: Ya.
1: Menghasilkan udara yang tidak sehat. Ya, mudah-mudahan
0: setuju.
1: Terus diedukasi, para pengunjung juga punya kesadaran.
0: Baik.
1: Terus juga
0: Baik.
1: Fasilitasnya lengkap, mereka juga bisa bisa membuang pada tempatnya. Karena kan ada juga yang berpendapat bahwa kita pergi, kita maunya nikmati tempat yang indah, tapi kok malah tidak bersih,
0: malah tidak
1: begitu.
0: bersih. Baik.
1: Ya marilah kita tanggung jawab bersama. Oke.
0: Okay? Ya.
1: Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore ini ya Pak, walaupun singkat ya, tapi mudah-mudahan bisa mengedukasi para
0: Amin.
1: Pengunjung, para pengelola, para petugas yang ada di sana, sehingga sama-sama untuk punya tanggung jawab menjaga kebersihan di destinasi wisata di daerah Kabupaten Belo. Terima kasih
0: Baik.
1: Sekali lagi Pak, selamat
0: Baik, terima
1: sore.
0: kasih, selamat sore.
1: Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini. Saya Abda Faik, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Waktunya Kentongan.
3: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahwarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan Christian Nimau.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jami menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp 12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog atau Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp 6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
3: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita untuk setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Tegu, dan Melaka.
2: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
3: Pastinya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistemnya kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
2: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan, dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Christian Imau melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
4: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karina Prancis, sebagai Wakil Wali Kota,
5: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang, bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan, Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Tahun ini nih harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi si Balai. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuan, ya saya kasih masuk lewat si Balai. Bisa.
5: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
7: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bakunase 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT5 RW05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa
8: melalui bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
5: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan Rovinus Wula.
9: Salah seorang pengunjung, Yulia Sefara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2006. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
10: Saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, di Ende itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga dan sebagainya.
9: Pesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
11: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
9: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
10: Kami berdua bersama teman-teman yang lain untuk pertama kali berkunjung ke tempat ini. Dan kami lihat sih tempatnya luar biasa, yang bagus. Terus kami juga sempat mengobrol, mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
12: Cukup takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah kemarin sama sejarah-sejarahnya tuh pertama kali, ini baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang kesini.
9: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Atambua.
13: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
14: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS menggandeng dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekar Nasda, kita bisa mempromosikan pais-pais atau tenun beli pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa. Tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan, tujuan dari MOU ini dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20%, 30%.
13: Sementara Kepala PT Pos Cabang Attambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT Pos Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT Pos Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
15: Baik, lebih konkretnya CMMWIS adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT Pos Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT Pos terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT Pos Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu. Terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu, seperti itu.
13: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Indonesia Cabang Attambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
16: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
17: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
18: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat, karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
17: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu, selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
19: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
17: Local expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Oran Fangidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Belu hadiri acara Pisa Sambut Dandim 1605 Belu.
20: Bupati Belu Willy Broruslahi menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broruslahi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
21: Selamat datang di Kabupaten Belu. Jadi ini Belu dan maka kebetulan kami kata makanya tidak ada. Jadi saya menyampaikan untuk lokal paten Kabupaten Belu dan Kabupaten Melaka. Ini peristiwa ini yang dialami Pak Andi, Letkol Andi pada satu tahun penyusuran yang lalu. Pada saat datang di Belu, saya pun jadi bupati juga. Saya masih tergantung di atas pohon. Kapan jatuhnya belum tahu. Jadi Tuhan, saya juga terakhir jadi bupati dan tidak ikut perkenalannya, tapi ikut melepas Pak Andi, Letkol Andi sebagai orang Belu. Awalnya tadi saya lihat
20: sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
21: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-ibu Persin atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini, kerjasama prajurit, ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605 Belu.
20: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar saatnya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambora dan sekitarnya pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Attambua dan sekitarnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: begini kan enak, nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Belu, Romualdus RH, menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Egi Arawojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus memperkuat langkah pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan seni, budaya, dan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Bruslay usai penandatanganan mengatakan bahwa MOU yang dilakukan saat ini merupakan kali kedua, di mana pada periode pertama dirinya dan juga periode kedua di pemerintahan saat ini. Willy Bruslay mengatakan, dengan MOU tersebut, ISI Solo Surakarta akan membantu Pemkab Belu untuk pelaksanaan Festival Fulan Fehan pada tanggal 25 hingga 27 Juni mendatang. Willy Bruslay berharap kerjasama yang dibangun.
0: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu, Romualdus RH Jose Setiawan Manek menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual.
2: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu, Romualdus J. Manek menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki tahapan verifikasi faktual. Tahapan ini menjadi penting dalam memastikan kelayakan administrasi, teknis, serta data real di lapangan sebelum desa baru resmi terbentuk. Menurutnya, dengan verifikasi faktual nantinya tim akan secara langsung turun di sejumlah desa yang akan dimekarkan guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.
3: Khusus terkait pemekaran desa ini merupakan mimpi besar bagi kita orang Belu. Tahapan-tahapannya sudah sampai tahap akhir. Di minggu lalu kami mengadakan koordinasi dengan DPMD Provinsi, membawa surat dari Bupati ke Gubernur untuk Gubernur teruskan ke Pusat. Nah, Gubernur surat ke Pusat ini terkait minta register kode desa. Jadi dari pihak provinsi yang bersurat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dari provinsi sudah mengadakan komunikasi dengan Kemendagri. Setahu saya atau informasi terakhir yang kita dapat dari bidang terkait, dari provinsi sudah bersurat nih, ada dua tahapan sisa, dua tahapan terakhir. Yang pertama itu adalah setelah surat kita direspon oleh Kemendagri, kita akan mengadakan apa yang dinamakan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini bukan hanya dengan Kemendagri, tapi dengan lintas kementerian dan lembaga. Jadi ada Kemendagri, ada Dukcapil, ada Kemenkumham, ada BIG.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemekaran desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan wilayah administrasi yang lebih kecil, pemerintah desa dapat lebih fokus dalam menjalankan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemekaran desa juga dinilai dapat mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien. Dirinya berharap dengan memasuki tahapan verifikasi faktual, seluruh tahapan pemekaran desa dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. RRI Atamboa, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Remaja alor diajak menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan pernikahan pada usia ideal. Laporan Stefani Libu.
4: Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Alor Daniel Datukoda menghimbau para remaja untuk merencanakan pernikahan pada usia yang lebih matang. Ia menyebut usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentan usia tersebut seorang dinilai telah lebih siap secara emosional dan ekonomi.
5: Anak usia dini sekarang itu ada baiknya menikah pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Mereka itu sudah matang secara emosional. Mereka juga bisa mencari pekerjaan untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua juga meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Penting sekali anak-anak remaja harus memelihara diri sendiri. Jangan sampai nanti kita menikah tidak mempunyai keturunan. Ada faktor-faktor apa? Karena memang kita tidak memelihara kesehatan organ-organ reproduksi kita secara benar begitu.
4: Selain itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan karir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, fondasi keluarga yang kuat dibangun melalui ketahanan ekonomi, pendidikan, serta kondisi keluarga yang bahagia.
5: Terus membangun ketahanan keluarga, misalnya apa? Ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga. Yang berikutnya memahami konsep keluarga berkualitas, perkawinan yang sah, terus memiliki anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak harus itu. Harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang berikutnya membangun komunitas yang baik dalam keluarga. Menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Ini paling utama. Kalau kita rukun pasti harmonis. Kalau kita harmonis pasti akan bahagia. Kita akan menjadi contoh teladan di masyarakat. Mudah-mudahan harapan saya ini yang saya sampaikan bisa dimaknai para pendengar di Alor dan dimanapun mereka dengar.
4: Ia mengajak anak-anak muda Alor untuk mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan, terus berkarya, serta menunda pernikahan hingga benar-benar siap menjadi orang tua. RRISP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Masyarakat di Atambua mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
6: Sepekan terakhir bahan bakar minyak BBM jenis solar dan pertalite di wilayah Atambua Kabupaten Belu mulai sulit diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Bahkan pengendara harus menunggu sejak pagi hingga siang hari untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM tersebut menjadi keluhan berbagai kalangan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari. Kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan barang terlihat mengantre panjang demi memperoleh jatah bahan bakar minyak. Salah seorang masyarakat, Antonius Meak, mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU untuk mendapatkan Pertalite. Menurutnya kondisi tersebut sangat mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi online. Ia menambahkan sulitnya memperoleh BBM berdampak langsung pada pendapatan karena berkurangnya waktu operasional di lapangan. Antonius berharap pasokan BBM dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan. Keluhan serupa disampaikan Alfonso Santos, seorang pengemudi truk yang mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan solar. Bahkan dirinya harus menunggu selama 2 hari untuk memperoleh BBM yang dibutuhkan kendaraannya. Menurut Alfonso, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi distribusi barang dan pendapatan para sopir angkutan yang menggantung pada operasional kendaraan setiap hari. Ia berharap pemerintah bersama pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut agar pasokan BBM kembali lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dan pihak penyedia BBM untuk memastikan ketersediaan solar maupun pertalite di Kabupaten Belu tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya kelangkaan yang terjadi saat ini telah berdampak pada aktivitas ekonomi.
0: Warga Atambua pertanyakan infrastruktur jalan lingkungan Gang Besitua RT 05 Pasar Atambua belum sesuai konstruksi.
7: Warga Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, tepatnya yang bermukim di lokasi Pasar Baru Atambua, mempertanyakan pekerjaan jalan lingkungan dianggap secara teknis belum sesuai konstruksi. Infrastruktur jalan lingkungan dibangun tepatnya lorong Wewiku penampungan bis tua RT 05 Kelurahan Berafu dari sisi tata ruang belum sesuai. Tidak saja belum di hot mix, masih sebatas perkerasan jalan aspal lapen. Permukaan jalan di saat musim penghujan gampang tergerus banjir. Kondisi ini menyebabkan jalan lingkungan rentan terjadi kerusakan. Ketua RT 05 Berafu Jumardi mengatakan cukup prihatin kondisi jalan yang baru saja dibangun pada sejumlah titik mulai kembali rusak.
8: Kesadaran masyarakat tinggi, antusias untuk membersihkan. Hanya tata ruang yang di sini yang masih kurang bagus. Seperti kemarin pembangunan jalan yang ini. Saya pikir pembangunan yang kemarin dibangun ini hot mix. Ternyata dia pakai kerikil seperti ini. Sehingga setiap itu pinggir-pinggirannya itu terkikis masuk ke dalam got. Jadi kami ini setiap minggu ini kesenaik terus. Jadi kami harus kepindahkan ke sebelah sana. Jadi ini lama-lama mungkin satu tahun ini sudah habis sampai di tengah ini. Ini pembangunan di sini kan belum satu tahun ini. Tapi sudah terkikis karena diinjak sama mobil.
7: Dirinya ikut mempertanyakan kondisi jalan lingkungan kurang lebih 400-an meter dari ruas kiri jalan samping KUT Pasar Baru Atambua ini untuk lebar jalan sepertinya tidak sesuai.
8: Yang dulunya jalannya kan sampai di sini. Tetapi ketika pembangunan dia hanya ambil 3 meter. Saya juga herannya sampai di situ. Dulu kan jalan di sini. Jadi yang 1 meter sebelah kiri, sebelah kanan itu tidak ada semua. Kendalanya itu. Jadi setiap terkikis jatuh ke dalam. Terkikis jatuh ke dalam. Bahkan kalau ada 2 mobil yang mau lewat di sini ini, satu harus turun bannya ke sebelah. Jadi kalau bisa disampaikan ke dinas terkait, kalau bisa di pondasi pendering yang di sini ini, diratakan dengan jalan. Supaya pasir tidak jatuh ke dalam got lagi.
7: Selaku Ketua RT menyampaikan apa yang menjadi keluhan warga terkait sarana jalan dimaksud sebagai fasilitas umum, pembangunan harus sesuai konstruksi. Lebar jalan tidak sesuai, terdapat material pasir, batu kerikil dari jalan terkelupas, seringkali menimbun saluran drainase harus dibersihkan. Hal ini menambah pekerjaan berat bagi warga atau petugas dinas lingkungan hidup Belu membersihkan sampah di sepanjang saluran drainase lokasi pasar Atambua.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukan mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurutnya, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain memperkenalkan tradisi sarapan sehat khas Turki, acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan Nol Limbah. Talip menjelaskan gerakan tersebut diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emine Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki. Menurut Talip, konsep nol limbah tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga mencakup waktu, kesehatan, dan berbagai berkah yang dimiliki manusia. Karena itu nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan di Turki agar mereka memahami pentingnya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Kristi, mengaku memiliki kesan mendalam terhadap kuliner Turki. Waman Stella menyebut sarapan Turki sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis dalam satu sajian. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual. Saya Arda Fahik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Menaikkan Pro 1, RRI atau MUA di mana saja Anda berada pada penerimaan amplop oleh STI Tula Melai pada hari ini Selasa 8 Juni 2026 kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan capaian kelulusan 100% bagi 87 siswa-siswi angkatan ke-39 tahun akademik 2025-2026. Prestasi membanggakan ini diawali dengan perayaan misa syukur bersama guru, orang tua, dan murid-murid di sekolah dengan penuh haru dan hikmat. Usai pembagian amplop, Kepala SDI Tula Melai Elfrida D. Taikole, SPD, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas hasil yang diraih peserta didik. Elfrida mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras para guru, dukungan orang tua, serta semangat belajar siswa sepanjang tahun ajaran. Menurutnya, capaian kelulusan ini mencerminkan proses pembelajaran yang berjalan efektif, disiplin, berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa. Dengan itu, lulusan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengapresiasi prestasi siswa yang meraih nilai tinggi pada ujian akhir sekolah atau UAS, pihak sekolah akan memberikan piagam penghargaan sebagai motivasi untuk terus tekun dan semangat belajar dalam meraih masa depan. Demikian informasi ini terkait dengan lulusan 100% STI Tula Melai Orbitkan Generasi Muda Emas Belo. Selengkapnya silakan akses di situs rri.go.id.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Informasi selanjutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan bergizi gratis atau MPG selama 2 hari di wilayah sasaran karena keterlambatan pengiriman biaya operasional. Sejak beroperasi pada 13 November 2025, SPPG Manumutin sebelumnya menjangkau 16 sasaran, yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin, Maria Gracila Hatimalekpa, saat dikonfirmasi pada Selasa 9 Juni 2026 membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan sendiri berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2029. Dalam penghentian sementara ini, pihak SPPG juga telah mengkoordinasikan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan agar tidak menimbulkan berbagai isu liar yang berkembang. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi dan 1 akuntan. Selama masa penghentian, pelayanan kepada masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal. Dengan kondisi yang ada, dirinya mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu lanjutan pelayanan di SPPG.

0: Waktunya kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan.

0: dan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 Ria Tembua di mana saja Anda berada. Di edisi malam ini di Selasa 9 Juni 2026, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Jangan lewatkan program-program yang saya akan bawakan di edisi malam ini. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua di mana saja Anda berada selalu menikmati lagu dan info-info. Oke, pendengar persatuan Radio Tembua, kita akan menyajikan beberapa program, yaitu di Cek Fakta nanti.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Satu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RA Tempuh, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Aspal dan Air Mata. Produksi oleh RRI Cirebon.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik. Macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak? Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
2: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
2: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
3: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki. Bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem!
2: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua, ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
2: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
4: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
2: Kami paham bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
5: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
5: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan Bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
2: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
2: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
4: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong, Bu saya titipin ke pool.
3: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
3: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
6: Makin di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua. Salam jumpa dengan saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di program obrolan komunitas. Salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Pendengar, kerukunan sering kita nikmati sebagai sesuatu yang biasa kita hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda, suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Namun, pernahkah kita bertanya apa kerukunan itu datang begitu saja? Kerukunan bukanlah hadiah yang turun dari langit. Kerukunan adalah hasil dan kesediaan untuk saling memahami, menghormati, dan merawat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan sosial yang muncul, semangat persaudaraan harus terus dijaga agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Untuk membahas tema kerukunan bukan hadiah, telah terhubung bersama kita Bapak Vincentius Sintu Lopez. Beliau adalah Ketua Komunitas Jalasara Indonesia atau Jalinan Antara Suku Agama Ras dalam Semesta. Yang akrab kita sapa Pak Sintu Lopez. Oke, kita sapa dulu Bapak Sintu Lopez. Halo, selamat malam Pak Sintu. Apa kabar malam ini?
2: Baik, baik, baik. Puji Tuhan, baik adanya.
1: Puji Tuhan, baik. Oke, Bapak. Terima kasih sudah berkenan berhubung bersama kami di malam ini. Halo.
2: Sama-sama, Pak Jeff.
1: Oke, deh, baik. Pak Sintu, apa mutlak bahwa kerukunan bukan hadiah, melainkan suatu yang harus diperjuangkan?
2: Baik, Pak Jeff dan pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh RRI Atambua untuk hadir pada malam hari ini untuk berbincang-bincang, berdialog seputar kerukunan. Tapi sebelumnya saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Bung Jeff, sedikit latar belakang daripada komunitas Jalasara Indonesia. Yeah. Jadi Jalasara Indonesia ini adalah suatu komunitas antar suku, agama, ras, dan alam semesta yang saya rancang dan bangun di daerah tapal batas Indonesia, tepatnya di kota berada Kivamananu, Timur Tengah Utara. Dan yang menjadi latar belakang adalah Indonesia sebagai bangsa yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bangsa, bahasa, agama, kepercayaan, serta kekayaan alam yang melimpah. Dan Indonesia berdiri di atas fondasi persatuan dalam keberagaman sebagai tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga atas dasar itulah lahir komunitas Jalasare Indonesia yang belum lama baru dirancang dan berdiri per 1 Juni 2026 sebagai wadah persaudaraan lintas identitas yang bertujuan untuk memperkuat persatuan, membangun dialog, menumbuhkan toleransi, menjaga kelestarian alam, serta mengembangkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, harmonis, dan berkelanjutan. Jadi Bung Jeff, saya sendiri belum lama purna bakti dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara per 1 Mei 2026. Hingga
1: baru bulan lalu
2: Bung Jeff. Ya, belum.
1: Okay, ya,
2: baik. Sehingga saya mempunyai suatu panggilan nurani untuk terus bergejolak. Tidak hanya ketika berada di kantor Kementerian Agama sebagai seorang P3K di bidang humas, tetapi juga saya berpikir bahwa untuk bergerak dan untuk membangun suatu keharmonisan di Indonesia, terutama di dalam daerah perbatasan, tidak hanya melalui seorang ASN, tetapi juga di luar ASN atau purna bakti, kita pun dapat memberikan sesuatu, menyumbangsi sesuatu yang bermanfaat demi kerukunan bersama. Jadi sesungguhnya yang bicara mengenai soal kerukunan tidak hadir dengan sendirinya. Kerukunan itu adalah suatu hasil dari kesadaran, komitmen, dan usaha bersama untuk saling menghormati perbedaan. Jadi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, kerukunan harus terus dirawat melalui dialog, toleransi, gotong royong, dan sikap saling memahami. Jika tidak diperjuangkan, maka perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Begitu Pak Jack.
1: Oke, baik. Oke, Bapak Situs, menurut pengalaman Bapak, tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia saat ini, Bapak?
2: Jadi, Bung Jeff, saya melihat bahwa tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia di era saat ini itu adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, seperti ujaran kebencian, menurunnya budaya dialog. Jadi masyarakat sering lebih cepat bereaksi daripada memahami. Selain itu juga kepentingan politik dan ekonomi terkadang memanfaatkan isu identitas untuk memecah belah masyarakat kita. Begitu, Pak.
1: Baik, Bapak. Ya. Bapak, sebenarnya apa perbedaan suku, agama, dan budaya masih sering menjadi sumber konflik di masyarakat?
2: Ya, Bung Jir. Jadi memang perbedaan itu sendiri bukan sumber konflik. Konflik sebenarnya muncul ketika perbedaan dipandang sebagai ancaman. Jadi bukan sebagai kekayaan. Suku, ada agama, dan ras dapat menjadi pemicu konflik jika disertai prasangka, diskriminasi, ketidakadilan, atau provokasi. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi sumber kekuatan bangsa yang sangat positif.
1: Baik, gitu, Bapak. Ya. Bapak, seberapa pengaruh media sosial dalam memperkuat atau justru merusak kerukunan?
2: Ya, jadi berbicara mengenai media sosial, Bung Jeff, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ya, media sosial dapat mempererat persaudaraan, memperluas wawasan, dan membangun jejaring lintas budaya. Yeah. Namun, di sisi lain juga, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi yang merusak kerukunan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bijak, Bung Jeff.
1: Baik, Bapak. Ya. Apa yang dilakukan Jalasara Indonesia untuk membangun dialog dan persaudaraan lintas kelompok khususnya di perbatasan RI-RDTL?
2: Ya, jadi komunitas Jalasara Indonesia yang baru dibangun belum ada sebulan di perbatasan NKRI Timur Leste, berupaya menjadi jembatan persaudaraan lintas suku, agama, ras, dan budaya melalui forum dialog, seminar kebangsaan, ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penukaran budaya, aksi kemanusiaan, dan pendidikan toleransi generasi muda. Jadi di wilayah perbatasan RI-RDTL, pendekatan budaya dan kearifan lokal menjadi sarana penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa yang memiliki sejarah dan akar budaya yang saling terkait. Jadi lewat kampanye-kampanye di media memberikan advokasi lewat media baik itu FB, Instagram, WG, dengan memberikan nuansa-nuansa mengajak masyarakat kita di tidak hanya di kawasan batas tetapi juga menggaung, membuming ke berbagai negara yang lainnya untuk terus memberikan suatu ajakan agar kita selalu hidup di dalam suasana kerukunan dimanapun kita berada, begitu Bung Jeff.
1: Baik Bapak, mengapa penting bagaimana masyarakat untuk mengenal budaya dan tradisi kelompok lain, begitu Bapak?
2: Ya, jadi Bung Jeff boleh ulang sebentar Bung Jeff?
1: Oke Bapak, mengapa penting bagi masyarakat untuk mengenal budaya dan tradisi kelompok lain, Bapak?
2: Ya, karena berbicara mengenai budaya dan tradisi kelompok lain, jika kita tidak mengetahui, itu sering melahirkan prasangka, prasangka buruk terhadap budaya dan tradisi kelompok lain. Jadi ketika kita mengenal budaya dan tradisi orang lain, kita akan lebih mudah memahami, menghormati, dan menghargai mereka. Jadi pengenalan lintas budaya membuka ruang dialog dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik di antara kita. Begitu Bung Jin.
1: Baik Bapak. Bagaimana cara mencegah prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda?
2: Ya, jadi Bung Jeff, kalau menurut saya untuk mencegah prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda itu, menurut saya caranya adalah dengan membuka ruang perjumpaan dan komunikasi. Jadi semakin sering orang berinteraksi secara langsung, semakin kecil pula munculnya prasangka. Jadi menurut saya pendidikan multikultural, dialog lintas kelompok, serta pembiasaan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima juga sangat penting untuk menghindari stereotip yang keliru, Bung Jeff. Ya.
1: Baik Bapak, apa peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga kerukunan di tingkat akar rumput.
2: Ya, baik Bung Jek. Kalau berbicara mengenai peran tokoh adat dan tokoh agama
1: di tingkat akar rumput,
2: memiliki pengaruh moral yang sangat besar ya dalam masyarakat. Jadi ya, mereka seharusnya menjadi teladan di dalam membangun sikap toleransi, menjadi mediator ketika terjadi konflik, serta mengajarkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi peran mereka itu sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas, Bung Jek.
1: Ya, Bapak. Bapak, bagaimana dengan generasi muda dapat dilibatkan dalam gerakan merawat keberagaman?
2: Ya, jadi Bung Jek, menurut saya generasi muda itu sebenarnya mereka mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi mereka harus diberi ruang dan waktu untuk menjadi pelaku, bukan sekedar menjadi penonton. Jadi mereka dapat dilibatkan melalui kegiatan sosial, komunitas lintas budaya, program pertukaran pemuda, diskusi kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta kampanye toleransi di media sosial. Jadi kaum muda adalah agen perubahan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan dan juga wajah dunia yang sesungguhnya di masa depan, Bung Jen.
1: Baik, Bapak. Apa ada pengalaman atau kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan?
2: Ya, jadi berbicara mengenai pengalaman atau kisah inspiratif bagi diri saya itu ada. Jadi ketika saya masih menjadi staf di kantor Kementerian Agama, itu ada semangat gotong royong yang sangat terlihat saat terjadi bencana alam di Sumatera. Jadi tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun latar belakang dari semua ASN yang ada, baik itu agama Islam, Katolik, Protestan, dari suku Timur, suku Batak, suku Bugis, dan juga suku-suku yang lainnya, bersatu membantu sesama turun ke jalan untuk menggalang dana bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang mengalami musibah dan bencana di sana. Jadi ketika turun di jalan sudah tidak membedakan lagi kau dari agama apa, Anda dari suku mana, tetapi di dalam keberagaman dan perbedaan semua bersatu padu turun mengikrarkan dan sama-sama turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan lebih besar daripada perbedaan identitas. Gitu mungkin.
1: Baik, Bapak. Bapak, jika terjadi gesekan antara kelompok, langkah pertama yang sebaiknya kita dilakukan untuk mencegah konflik meluas, Bapak?
2: Ya, jadi kalau menurut saya, Bung Jet, langkah pertama sesungguhnya adalah menghentikan penyebaran informasi yang belum tentu benar dan membuka ruang komunikasi antar pihak-pihak yang berselisih. Jadi dialog harus segera dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat terkait. Jadi konflik yang ditangani sejak dini akan lebih mudah diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar, Bung Jet.
1: Baik, Bapak. Bapak, ini pertanyaan terakhir. Pesan ya, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat agar kerukunan tetap terjaga di tengah keberagaman di Indonesia ini, Bapak?
2: Ya, jadi baik, Bung Jet, dan para pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri bukan karena kesamaan, melainkan karena kesediaan untuk hidup bersama di dalam perbedaan. Oleh karena itu, mari kita menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling menjauh. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Mari kita bangun budaya dialog, saling menghormati dan gotong royong. Ingatlah bahwa kita boleh berbeda suku, agama, ras, budaya, dan pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar, yaitu Indonesia. Kerukunan bukanlah warisan yang dapat dinikmati tanpa usaha, melainkan taman kebangsaan yang harus terus dirawat bersama. Semakin kita menghargai perbedaan, semakin kuat persatuan Indonesia. Demikian sedikit sharing pengalaman dan closing statement saya dari Tapak Batas Indonesia NKRI Timor Leste, kota beradat kita Manado. Terima kasih Bung Jek.
1: Terima kasih juga Bapak. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Jek.
1: Pendengar Pro Satu Ria Tembuah, dari perbincangan yang kita hari ini semakin jelas bahwa kerukunan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kerukunan terlahir dari kesadaran, kerjasama, dialog, dan komitmen untuk menghargai sesama manusia apapun latar belakangnya. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkaya kehidupan bersama. Karena itu, menjaga kerukunan adalah tanggung jawab kita semua. Dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Kita terima kasih untuk Bapak Vincentius Sintu Lopez, Ketua Komunitas Jalasara Indonesia, yang telah berbagi pandangan dan inspirasi bersama kita malam ini. Saya Jeffrey Fonis, pamit sampai jumpa dalam program Obrol Komunitas edisi berikutnya. Selamat malam, kerukunan, salam persaudaraan, dan salam Indonesia. Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pun pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
2: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong ini bisa ambil kok.
1: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
2: Oh, kalau begitu baik, Su Jelly. Saya mesti cepat cari di pesyarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
1: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besau. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Pendengar Pro 1 Wilayah Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam. Dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Mevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini. Dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
16: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
20: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adbusna, sebelum Adbusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
19: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung, sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
3: Ya baik, Pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Di mana sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP. Dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero. Pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelvesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026. Untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Siloli, Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Tembuak, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang berjudul Melibatkan Tuhan. Dibawakan oleh Ibu Kolastika Peong STH.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atambo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih Oh Tuhan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi ya dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh, baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan.
Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan ku ingat Tuhan, mau minum ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui. Dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal, yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan. Kami harus ingat akan Tuhan. Dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bila Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Ya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada

0: Ivarianero dan juga Marcelino Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
1: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
1: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang tampak lebih ramai.
0: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
1: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah, kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Bali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
0: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola, melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
0: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membeli ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sendiri. Membentuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik. Berbahaya di sektor sebelah kiri. Dari lini pertahanan dari Indonesia. Namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang. Mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand. Nomor punggung 17 di sana. Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen. Main yang memiliki rambut berkuncir ini. Nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah. Mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Falter. Kedorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Dia gak mau ditinggalin ya, begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borra lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga mengasihkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ke-3 tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Melebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh Ole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Melebar. sayang ya. Oleh Macedoni terima Mukas berada di sektor tengah. Lebar yang dituju adalah Ragnar Arman yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam. Menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Ah, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ragnar Arnamut kali ini. Ah, sayang sekali. Terputus. Terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
2: Lepas langsung.
3: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
0: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Arnamut yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar. Namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi. Pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi. Kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan. Ada Shelton Genito. Balik lagi ke penjaga gawang. Edmondson coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
2: Oh, berbahaya. Terlepas dari bagian offside, umpan terobosan dari belakang menggoyor Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni. Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya. Nyanyian ole, ole, ole, ole.
0: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya?
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
0: Iya, lulukan aja. Ada Ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar. Kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Rumeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Karminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Rumeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: Gol Indonesia, baik-baik tambahkan oleh Rumeni. Gol untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10, oleh terima kasih.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Rumeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, kemudian ada Tolong Kamangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi, bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Rumeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kapten Ferdong di sana. Masih Ferdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong. Masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka tim di tengah, kembali ke lima ratus meter. Lanjut lagi, ke tengah, masih Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan. Berikan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Karminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap sekulit bunda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi. Masih Joey Pelupesi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar. Putar-putar Ivar. Sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan. Mencari Goni Tutamukan. Mencoba berkejar. Jadi berapa putus. Oh sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut. Untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Nielsen. Ya, Ed Nielsen pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Lebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5, Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan kali ini ada Kelvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Nielsen ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Kaputa oleh Lepeli. Ada lagi penyerangan pemain Indonesia. Ada pasti Lepeli dari sana.
0: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang bisa dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Dibuang saja dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik. Sektor sebelah kanan, bagaimana aksi dari Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
1: Oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Caminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kot di sana, terhalau tadi oleh Rekam Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih dengan Mozambik, umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola. Hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
0: berbahaya.
1: Ada Ipariena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Caminio. Hampir saja hampir saja banyak sekali blunder ya.
0: Iya,
1: meskipun bola memang blunder sih.
0: Iya,
1: tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Saya mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung,
0: iya,
1: ya kan?
0: Nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
0: Iya juga. Canda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pais. Sebuah terangkan lagi, betul-betul. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa! Penyelamatan dari Martin Pais tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia berbahaya saudara-saudara tarik mundur ke belakang ada oleh manajer di sana lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan kita nantikan nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini masih memainkan bola Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas kontrol bola sejenak Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang pada Bagot. Ada Joey Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Yendar dan Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Coba menjali oleh Romeni. Rizky Ridho. Umpan 1-2 dengan oleh. Oh! Dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 9 Cidio ini. Di tengah dia. Oh! Namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipesi. Dengan tenang saja. Mengawal barisan pertahanan. Dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yener. Masih Ivar menatap ke depan Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pulipesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener. Masih Ivar Yener. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan kembali ditepis saja betul oleh penjaga gawang dari Mozambik Ivan namun masih Indonesia menguasai bola sebuah pelanggaran tadi tampaknya atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimit atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Berjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Tarminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik, nomor punggung 15 berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, bawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
5: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
5: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
5: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Apa juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri ke lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Sumangga. Dodi Sumangga, kiri ke bola depan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
5: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
5: Betul,
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran, ya kan?
5: Iya, makanya kenapa begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melembang. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol boyal, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui Ole Rumeni,
1: Offside.
5: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi Ole Rumeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. dan mampu mengeksekusi si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang. Di Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi juga di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Falter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Ed Nielsen mundur ke belakang pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia mundur kembali ke belakang Mozambik Falter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan lebih cepat. Ada Chong Ai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas. Lugas sekali Rizky Ridho. Menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan namun sempat terkena kaki pemain Mozambik. Menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Edmilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju. Ya, Iva Riena.
5: Kalau kirim ke bola depan. Mencari kabel tembong di sana di sektor sebelah. Kiri ini serang Indonesia. Namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang. Kundulan oleh Romeni tadi. Berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan Mozambik. Dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy. Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson. Namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan alirkan mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix. Namun terlalu deras datangnya bola. Menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen. Mencari kawan yang berdiri bebas. Mencoba mencari celah. Karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana. Masih ada Kevin Ferdong. Kevin Ferdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola. Tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand. Yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola. Memberikan arahan menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Menjadi duel udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi. Sodorkan lagi, Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam. Lini pertahanan dari Indonesia mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Olat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Topas, bagaimana menolak, datang dari Beto, masih ke Beto, menguasai bola. Sekali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lantang Olat Mangun, menguasai bola, datang. Sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba mengirim cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, tempatnya namanya TSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada Ivar Jenner, balikkan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan. Oh, bentur tadi serangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengelur waktu ya.
5: Iya,
1: coba mengelur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
6: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berhasil dicuri oleh Romeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix coba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola. Dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik, ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal
6: Singapura.
1: Meniup peluit karena pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
7: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, ya, ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya
0: Maklumpa. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Salam olahraga Pak Opi di Bone.
0: Ya, Pak Opi di Bone ya. Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Gitu, berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa

0: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia, karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
1: Ya.
0: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
1: Amin.
0: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Baik.
0: Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola
2: ini
1: permainan?
2: Saya lewat radio,
1: ya.
2: RRI Pro 3.
1: Iya.
2: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar
2: 3-0.
1: Biasa.
2: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
2: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
2: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
2: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Di Salam Olahraga.
1: Salam Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang.
0: Ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Maksudnya
2: berapapun enggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini.
0: Jangka
2: pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema.
0: Ya. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini. Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Kemudian dilanjut ya, kita
0: lihat
2: sama-sama nanti. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, Salam Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 21-8, 21-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivane Carminio. Berancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratan Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebih tarik kepada Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan, menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya.
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane Sulis.
5: For Mozambik, player number 15 Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia, Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri, ke belakang lagi kepada Rizky Ridho, Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho, yang dituju, kali ini adalah Kevin Dix, sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola. Di pinggir tadi hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix bawa bola sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih bawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Cerdong langsung umpan kaki kiri. Calvin Cerdong diterima. Sayang sekali Joey erat-erat namun tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah bawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Coba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, enggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning. Pertama ya Indra ya?
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini. Soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner. Ada Marcelino Ferdinand. Masih Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah. Ada Ratnat Orotmangun. Ratnat, lepaskan tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini, saya namanya
7: hampir 4 Davide, kata.
6: Hampir Davide Edmundo ya?
7: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
6: Betul, serangan balik untuk yang sudah-sudah. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih ini mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kiri kan coba Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
8: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 18.
8: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lintas Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusan yang cundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan Namkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak. Ada Nathan Chowaon. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dibabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix. Memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi.
4: Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
4: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
8: 7 cm ya langsung ya? Saya sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya. Wilson. Mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon, mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi. Kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
9: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain Timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke dagang. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodorkan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, gantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
9: Hati-hati kepleset.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelu Pesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-katik.
9: Tekel
6: di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
9: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nangakembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia, Milson kembali, coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
10: Iya,
9: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
10: Iya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi, Pelupesi lagi, ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, bisa disubruk, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
6: kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Banyak pemain oleh Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Penahan lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan kepada Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara, Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik, dengan tenang masih menguasai bola. Martin

0: Indonesia oleh Romeni. Calvin Perdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia. Memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan. Sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
1: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
1: Ya.
0: Tanpa David. Akan digantikan. Iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Naif. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangun. Ini di akhir. Semoga ada kejutan mungkin. Dari Beckham Putra. Yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya. Dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Persatu Wiria Tembua, di malam ini, di edisi malam ini kita baru saja ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia VC Timnas Mosabik di studio utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan ikuti lagi di program berikutnya, yaitu di Jazz Musik. Semoga di Jazz Musik di malam ini pendengar sudah beristirahat dan selalu menikmati lagu-lagu hingga pukul 24 nanti.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang tidak serap air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air. Sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik. Tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik untuk kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya.
1: Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
0: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang menyerap air. Jadi

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Utara Atambua, saya Teresa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama dan

sumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Graha Siar Eltari Atambua kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Teresa Maniat kembali menyapa Anda dan tentunya menemani aktivitas Anda di pagi yang penuh berkah ini ya, edisi Rabu 10 Juni 2026. Ya, kita akan bersama-sama hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program siaran Pro Satu Eraria Tambua Tambua pagi ini. Dan tentu kami juga ingin ucapkan limpah terima kasih bagi Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, kami juga ingin ucapkan salam moderasi beragam untuk kita semua dan mari kita terus junjung tinggi toleransi dalam bingkai kebersamaan. Seperti biasa mengawali pagi di rangkaian acara siaran program Satu RRI Tambua, kita pagi hari ini terutama ya telah ditemani oleh alunan melodi yang menyejukkan hati. Tadi kita sudah menyimak lagu dari De Ulik yang berjudul Sanjiwani dan baru saja kita dengarkan bersama Puja Dewi Saraswati. Dan sebagai penyempurnaan rangkaian Mutiara Pagi, sebelum kita nikmati renungan Mutiara Pagi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu I. Ketut Sukaryati, S.Pd. selaku penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan topik renungan hari ini yaitu Kroda ya. Tentu kembali kami akan hadirkan lagi persembahan lagu rohani Hindu yang dibawakan oleh Song Spiritual Iskon berjudul Kau Tetaplah Tuhanku. Dan saya mengajak kita semua, apapun kondisi kita pagi hari ini, tentu mari kita bersuka cita dan bersyukur untuk kehidupan yang masih dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Ya, untuk kita semua mari kita siapkan diri, buka hati dan sambut hari baru ini dengan penuh syukur. Kita nikmati lagi sekali lagi ada Spiritual Iskon berjudul Kau Tetaplah Tuhanku. Lagi-lagi setelah renungan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pangajali umat. Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swahu. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Kroda. Jadi kita dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Kroda. Kroda yaitu adalah yang salah satu bagian dari Satripu, yaitu enam musuh yang harus kita kendalikan yang ada di dalam diri kita. Jadi musuh yang paling berat di muka bumi ini adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa mengendalikan enam musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, enam musuh yang ada di dalam diri kita, salah satunya adalah Kroda. Kroda adalah merupakan sifat manusia yang suka marah dan bersifat kejam dalam hidupnya yang penuh dengan Satripu. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, terkadang kita sebagai manusia di saat kita marah, kita begitu ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, yang dilukai itu adalah diri kita sendiri. Mengapa saya katakan melukai diri sendiri? Karena perkataan, perbuatan di saat kita marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Karena istilah apa, seperti pepatah mengatakan, nasi sudah jadi bubur. Contoh saja, kita berkelahi atau marah dengan kawan atau dengan saudara, kita begitu emosinya. Nah, setelah saat misalnya sampai terjadi pemukulan, kekerasan dan sebagainya, nah setelah dia luka atau merasa sakit hati dengan kita pun kata-kata, di situ kita baru akan menyesali apa yang sudah kita perbuat. Nah, di situ baru kita akan merasa menyesal. Jadi sebagai kebalikan dari sifat Kroda adalah Akroda. Akroda sehingga dalam berbagai kegiatan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas beragama, hendaknya dalam mengaturkan yajna sebagai ritual agama tidak dilaksanakan dengan marah-marah. Jadi apabila kita sedang bersembahyang dan beryadnya, kita tidak boleh marah-marah, karena arti daripada yadnya adalah ketulusan kita berkorban, bukan sebesar kita berkorban. Sedikit kita beryadnya, yang penting dengan hati yang ikhlas dan tulus, daripada beryadnya dengan besar-besar namun dengan penuh dengan keemosian dan marah-marah, sama saja juga tiada artinya. Jadi tetapi kita selalu dilaksanakan atas dasar cinta kasih. Jadi kalau kita beryadnya itu harus kita lakukan dengan rasa cinta kasih, karena atas dasar cinta kasih disebutkan dapat menumbuhkan kesabaran yang tinggi dan selalu dengan dikasihi Tuhan. Jadi dengan batin yang bersih, penuh welas kasih untuk selalu berbuat yang terbaik, sehingga pada saat nanti disebutkan bahwa Atman dapat mencapai moksa, maka sebagai tujuan hidup yang kekal dan abadi agar dapat kita rasakan sebagai kebahagiaan serta kedamaian yang luar biasa. Ya, pada saat nanti kita sudah meninggal, mungkin kita berada di swarga loka. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, sifat Kroda ini dapat juga membawa bencana bagi diri sendiri dan juga bencana bagi orang lain.
Jadi memang sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi dengan demikian, sifat marah atau keroda ini harusnya dapat dilenyapkan, dan dengan menyukai hati yang selalu dengan jalan dalam ajaran agama Hindu, yaitu yang disebut dengan Trikaya Parisude. Marilah kita jaga kita punya pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dengan selalu mawas diri, mengendalikan sadribu kita, yang sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Saresamuscaya dan Bhagavad Gita, yaitu disebutkan bahwa orang yang dapat menguasai kemarahannya itu bersatus lebih utama daripada orang yang pemarah. Meskipun sepemarah apapun, kalau dia sudah memiliki sifat pemarah yang tidak dapat dia kendalikan, maka dia akan merasa dirinya miskin dalam harta, karena dia tidak dapat menguasai sadripunya, dia tidak dapat mengendalikan sadripunya. Jadi orang yang penyabar jauh lebih baik daripada orang yang tidak sabaran, walaupun mereka memiliki kekuasaan. Jadi penjelmaan menjadi manusia itu lebih utama dari makhluk apapun yang ada di bumi, karena makhluk kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu paling kuat fisiknya dengan tenaganya. Kenapa kita dikatakan makhluk yang utama atau makhluk yang tertinggi? Karena hanya manusialah yang bisa berpikir. Jadi hanya manusialah yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi walaupun makhluk-makhluk ini lebih kuat, jadi dengan demikian juga mereka juga berhasil menyucikan dirinya, baik secara lahir, batin, dan juga lebih utama menjadi manusia yang lebih baik, lebih berwibawa, lebih berkuasa, dan juga dihormati. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan dan angkara murka, apapun yang dipersembahkan, apapun yang disumbangkan, disedekahkan, jelas dia akan pantang untuk menjadi mendapatkan suatu pahala kalau diimbangi dengan marah-marah. Jadi dia akan lebih menguasai kemarahannya. Oleh karena itu, janganlah menguasai kemarahan dengan nafsu maupun angkara. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, jadi kita tiada bedanya kemarahan itu dengan kematian. Jadi dengan demikian juga, seperti kalau kita hidup itu memiliki rasa yang cinta buta, sebenarnya dipenuhi dengan kekotoran, dengan rasa yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, seperti mereka yang sedang diliputi oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu angkaranya, dapat dipastikan ia akan selalu dapat berbuat jahat. Mereka yang dibutakan oleh amarah dan angkaranya dapat menghujat orang yang suci, bahkan terkadang lebih kejamnya lagi, dia bisa juga melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalnya sampai membunuh orang tua dan itu, karena semua tidak dapat mengendalikan dia punya krode, tidak dapat mengendalikan dia punya sadripu. Jadi pastilah mereka yang hal-hal yang begitu, nafsu angkaranya adalah suatu musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Jadi jika orang yang dapat menghilangkan kemarahannya, pastilah mereka akan selalu dimuliakan, dan di akhirat
Maka dari itu, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mulai saat ini juga hendaknya kita sebagai manusia harus benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan suatu kemarahan dan juga dapat mengendalikan satribu kita, nafsu angkara, kasih dan sesama. Mari kita selalu mengasihi sesama manusia. Jadi dengan demikian mereka selalu akan teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebijakan kebenaran mereka yang dapat dihilangkan sesuai dengan kemarahan dan nafsu angkaranya. Niscaya jika kita dapat mengendalikan sadripu kita ada dalam diri kita, niscaya hidup kita akan selalu terasa tenang, bahagia, dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak,

Pendengar setia Radio Republik Indonesia tempur di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana di pagi hari ini, menghirup udara pagi yang segar, menyapa orang-orang terkasih Anda, dan tentu bersuka cita, bersemangat, persiapkan segala sesuatu untuk Anda kerjakan di pagi ini, bahkan sepanjang hari ini. Ya, kebersamaan kita di program Mutiara Pagi mengantar kita di pukul 5 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, dan renungan Mutiara Pagi today sudah kita ikuti bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Iketut Sukaryati yang sudah menyampaikan renungan Mutiara Pagi. Semoga pesan kebaikan tadi dapat menjadi bekal untuk kita dalam menjalani hari dengan lebih sabar dan bijaksana. Ya, dan pendengar, di sisa waktu yang ada sebelum nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan warta berita daerah. Tentu kebersamaan kita akan diakhiri dengan sajian lagu-lagu rohani Hindu, dan harapan kami semoga lagu-lagu rohani Hindu yang kami hadirkan bisa memberikan inspirasi selain juga renungan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, berikut ini ada sebuah lagu yang menggambarkan ketulusan hati dalam menerima segala ketentuan hidup dengan ikhlas dan penuh rasa syukur, di mana melalui lirik yang menyentuh, lagu ini mengajarkan bahwa suka dan duka adalah bagian dari perjalanan kita yang harus kita jalani dengan kepercayaan dan kepasrahan. Dan dengan nuansa spiritual yang mendalam, lagu ini mengajak kita untuk senantiasa berserah diri dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Baiklah, selamat menikmati perjalanan kehidupan Anda hari ini. Mari semangat sukacita untuk kita semuanya, untuk jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini, Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita.

Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: kau makan jadi ini beli dan masa kebetulan kami pasti makannya tidak ada, jadi saya menyampaikan untuk lokal makan kau makan.
1: Tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
2: Itu sejak kapan?
1: Kita mulai dapur operasi.
3: Warta Berita edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Berita pertama, Bupati Belu hadiri acara pisah sambut Dandim 1605 Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Bupati Belu Willy Baruslai menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Baruslai menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
0: Selamat datang di Kabupaten Belu. Jadi ini Belu dan masa kebetulan kami pasti makanya tidak ada, jadi saya menyampaikan untuk lokal paten Kabupaten Belu dan Kabupaten Belu. Ini peristiwa ini yang dialami Pak Andi, Letkol Andi pada 1 tahun 7 bulan yang lalu pada saat datang di Belu, saya pun jadi bupati juga. Saya masih tergantung di atas pohon, kapan jatuhnya belum tahu. Puji Tuhan, saya juga terakhir jadi bupati dan perkenalannya, tapi ikut melepas Pak Andi, Letkol Andi sebagai orang Belu. Awalnya tadi saya lihat.
4: Sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
5: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-Ibu Persin, atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini, kerjasama prajurit, ibu-ibu, sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605.
4: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.
3: Keterlambatan biaya operasional SPPG menumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manemutin bersama Yayasan Peduli Timor Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan berisi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manemutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Yang menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan percepatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
1: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
2: Itu sejak kapan?
1: Kita mulai dapur operasi itu dari hari Senin kemarin, tanggal 8 sampai hari ini, tanggal 9 Juni.
2: Itu rencana untuk operasi kembali kapan?
1: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok, hari Rabu, tanggal 10 Juni.
6: Terkait jadwal operasi terbaru, Gracera memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumuti didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun, selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
2: Sudah dipastikan, ya?
1: Untuk itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami, dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali pendistribusian besok.
6: Kondisi yang ada, ia mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, El Tari, Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari hingga malam hari, dan kembali cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 23 km per jam. Untuk wilayah Betun, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hingga malam hari, dan cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berada di rentang 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 21 km per jam. Beralih ke Kefam Nano, cuaca cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 18 km per jam. Selanjutnya Soe, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 22 km per jam. Untuk Kota Kupang, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga siang dan berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara mencapai 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 46 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari, lalu berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 6 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada.

0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Tambuah Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, meminta seluruh pejabat yang dilantik meningkatkan kinerja serta responsif terhadap berbagai isu masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
1: Saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, dikukuhkan dan diambil sumpah janjinya pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dan tuntunan kepada saudara-saudari dalam menjalankan amanah yang dipercayakan.
2: Wakil Bupati Alor Rocky Winario meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini mendapat pengawasan langsung dari masyarakat, terutama melalui media sosial yang semakin terbuka. Ia menegaskan, setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan dan mengklarifikasi informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
1: Jadi kita sekarang semua kerja diawasi oleh masyarakat. Tapi saya pikir itu baik. Kinerja semua kita diawasi. Cuma ada hal-hal yang memang di media sosial sekarang untuk semua instansi, ya. Saya kemarin dengan Pak Ketua DPR kita di NTT dari Menko Polhukam dan Kemendagri sampaikan sekarang media sosial begitu kencang, harus banyak yang diklarifikasi, tidak bisa kita diam. Jangan ngomong begini kita diam saja, klarifikasi, keluarkan media, bicara. Membela dinas kalian, bupati, wakil bupati, sekda, bicara, harus klarifikasi. Kalau kita tidak klarifikasi, pembunuhan karakter sekarang di sosial media begitu kencang.
2: Selain itu, ia menilai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Ia menekankan perlunya keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua, Polri, dan TNI dalam mengatasi kenakalan remaja yang dinilai menjadi salah satu faktor munculnya gangguan Kamtibmas di Kabupaten Alor. Di akhir sambutan, Wakil Bupati Alor mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap para pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai harga eceran tertinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
3: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perumbulok Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perumbulok Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
4: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra kita kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai. Untuk beras SPHP itu harganya di 1.300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga harganya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
3: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPA Lor, Maslan Pao, melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG menyentuh kalangan bayi balita untuk pertama kali di Kelurahan Tulamalai, Kabupaten Belu. Laporan Ferdi Asi.
5: Program Makan Bergizi Gratis MBG dalam tataran pelaksanaan program di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, selain pembagian makanan bagi kalangan pelajar, juga mulai menyentuh bayi belita ibu hamil menyusui. Penyaluran makanan bergizi gratis untuk bayi belita ibu hamil menyusui dilakukan di lokasi posyandu, seperti di wilayah Kelurahan Tulamalai, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Pembagian makanan bergizi dimulai sejak pekan baru lalu melibatkan para kader posyandu. Kader posyandu berperan membantu mengatur pembagian dan memastikan dari sisi keamanan menyangkut kesehatan menu makanan bisa dikonsumsi. Lora Tulamalai Herminus Bow dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2006 mengatakan, pada prinsipnya mendukung program MBG peruntukan bagi anak-anak bayi balita dan ibu hamil. Kendati demikian, ia menyayangkan awal pelaksanaan intervensi makan bergizi bagi bayi balita di kelurahan setempat tidak melibatkan pemerintah kelurahan. Pihaknya hanya sebatas mengetahui informasi dari kader posyandu. Informasi diperoleh saat hantaran makanan baru kemudian dilaporkan.
6: Yang MBG yang ke sekolah-sekolah, saya juga tanya teman-teman, memang ada sekolah yang sudah dapat. Hanya data untuk di sekolah ini berapa, saya tidak pernah dapat itu data. Yang kedua, saya juga coba koordinasi dengan pihak mereka, tapi belum ada respon tentang mereka sibuk atau apa. Untuk kami posyandu, itu dari 4 posyandu baru satu yang dilayani untuk MBG. Itu sasarannya bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Posyandu Tulamalai 2 itu ada 97 sasaran. Terakhir yang mereka kasih tahu berdasarkan data yang kami ambil. Yang pertama, kami dan kelurahan ya pastinya kami mendukung apapun itu program, baik untuk masyarakat, untuk penyiapan generasi emas ke depan itu sesuai program Bapak Presiden. Respon masyarakat sangat antusias terakhir kami turun, walaupun dalam penyalurannya kami sempat sedikit memberikan semacam arahan untuk kader. Nah, begitu makanan sudah datang, sama-sama awasi, jangan sampai mungkin faktor manusianya ada satu dua hal yang mungkin tidak sesuai di dalam kotak makanan itu, langsung dikomunikasikan begitu kepada penyedia.
5: Dan pihaknya akan melakukan monitoring secara terjadwal di saat penyaluran makan bergizi gratis ke posyandu, sehingga memastikan intervensi program dengan menu makanan disiapkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan. Untuk Kelurahan Tulamalai, dari 4 posyandu, baru 1 posyandu, yakni posyandu Tulamalai 2 dengan 97 sasaran penerima manfaat memperoleh makan bergizi gratis bantuan pemerintah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucuksan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki. Khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Menurut Ali, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Ali mengatakan Ankara melihat hubungan persahabatan dan kemitraan dengan Jakarta terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, kedua negara berupaya memastikan berbagai program kerjasama yang telah dirintis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapat perhatian bersama. Selain pendidikan, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, hubungan diplomatik Indonesia dan Turki saat ini berada pada titik terbaik. Ia menyinggung intensitas komunikasi yang semakin tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang telah saling melakukan kunjungan dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, Ali menilai Indonesia dan Turki memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global melalui penguatan kerjasama strategis. Selain itu, Ali mengungkapkan Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo juga membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Sementara Indonesia-Turki telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan, kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Stella Christy pada kesempatan yang sama. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Belu hadiri acara pisah sambutan DIM 1605 Belu. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Saya Teresa Manet, operator Reonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua Pagi Ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mal, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi kek, kenapa ya? Tiap hari kakek pasang bendera merah putih.
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan. Supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden nanti.

Di Panjaluas Kendari Graha, siar Eltaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Atambua. Selamat pagi, pendengar setia Eltaria Tambua di mana saja berada, khususnya yang ada di wilayah Belu, Malaka, TTO, juga Alor. Selamat menikmati suasana Anda di pagi hari ini, selamat memulai aktivitas Anda, apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan di hari ini, selamat bersemangat untuk mengerjakannya ya. Lakukan yang terbaik untuk dapatkan yang terbaik. Baiklah pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Pendengar, Perempuluh Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmen dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerja Kabupaten Belu Timur Tengah Utara dan Kabupaten Malaka. Diketahui bahwa Perumbulok Kantor Cabang Atambua telah menyerap gabah kering panen GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton dengan wilayah menyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik dan juga Wedomo sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua Yermi Ruthando Febrian Jami menyampaikan bahwa penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diketahui pula bahwa terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang bulog atau pupus sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk gabah kering panen dibeli dengan harga Rp6.500. Ya, pendengar serap beras dan GKP, petani lokal, Perumbulok Kancap Atambua minta jaga kualitas. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.
3: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: pindah kau. Pindah kau dulu, nah.
1: Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ini jerkanku. Sana kau dulu,
0: nah. Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu, kasihan tamuku di rumah.
0: Ma, terserah, Mie, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoran mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: perkuat transformasi digital dan jurnalisme multiplatform. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini, Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Badan Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melakukan uji coba aplikasi seluler pesisir, pemantauan dan screening indikasi risiko tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan organisasi internasional untuk migrasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen gagal melaju lebih jauh di ajang Libema Open 2026. Ia dikalahkan wakil Belgia Chris Jo Minen pada pertandingan pertama turnamen WTA 250 tersebut. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menyebut lebih dari 85% SPPG dalam menjalankan program prioritas makan bergizi gratis MBG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua DEN tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DEN Septian Haryoseto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
3: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada.
2: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jadi, kalau saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang dengan serap air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air. Sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik. Tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik untuk kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya.
3: Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
2: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang menyerap air.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Woy! Panis mo panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah, nah.

bagaimana kita bisa membedakan mana berita yang asli, mana berita yang bohong. Nah, tentu ada beberapa kriteria yang perlu kita lihat. Ya. Di antaranya, pertama kita melihat dulu sumber beritanya. Ya. Apakah berita itu lahir dari media yang akuntabel, yang bisa dipercaya, ataukah itu medianya media-media yang memang disengaja disiapkan untuk memprovokasi, mengaturkan suasana atau situasi kehidupan masyarakat. Nah, kemudian juga kita bisa, yang menjadi tantangan kita, para pengguna itu hanya membaca judul berita itu sendiri tanpa mendalami apa yang sebenarnya tertulis di dalam isi berita itu. Kemudian kita melihat tanggal berita. Biasanya berita yang dibagikan itu berita-berita tempo dulu, berita-berita lama yang sudah terselesaikan. Kemudian kita bandingkan, ya, kalau sudah kita lihat beritanya seperti itu, mungkin kita bandingkan dengan media-media lain dan beberapa hal-hal lain yang mungkin menjadi kewaspadaan kita, gitu ya, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam istilah tadi, saring sebelum sharing, itu betul-betul bisa membawa manfaat untuk masyarakat kita.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari buku syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 27 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik.